0: tentunya untuk Koma Haja, kami kembali bersama di jam yang ketiga.
1: Selamat pagi semuanya, 3 September 2026, Memri dan juga Abang Wahid.
2: Ya, salam kemerdekaan untuk semua kita rakyat Malaysia ya. Sayangilah negara kita seperti saya, seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri.
1: Patriotik lah bang. Mentang-mentang dapat satu bendera kan.
2: Tapi bendera yang apa abang ambil masa kat RTM tu penyelamat teman.
1: Kenapa pula bang?
2: Sebab apa? Teman ambil bendera tu 30 hari bulan. Last RTM dekat Meru kan. Jadi teman sempat pasang bendera sebelum 31 meraihkan
0: hari merdeka. Tapi kena terus kibarkan bang.
2: Dah tentulah, sebab itu adalah bendera kena bendera yang jabatan.
0: Tak, dan kita nak menyambut 16 September nanti.
2: Betul.
0: Hari Malaysia.
2: Jadi sebenarnya kalau kita pasang bendera ni, kalau kita betul-betul menyayangi menyayangi negara dan sebagai seorang rakyat Malaysia yang betul-betul menghargai kemerdekaan kita tu, kita tak akan buka bendera melainkan kita tukar bendera.
1: Tukar.
2: Setahun sekali gitu.
1: Tempat dia kat situ je bang.
2: Tempat dia kat situ.
1: Macam mana tukar je?
2: Macam mana pejabat-pejabat kerajaan ataupun

0: masjid apa, berdiri bendera apa semua kan. Macam itulah kita raya Malaysia pun. Tak semesti nak tunggu 1/8 ataupun 1/8 ataupun 16 kan? September baru kita nak gantung bendera. Tidak,
1: so mana dia biarkan dia berkibar sentiasa bang kan.
0: Kalau boleh dah memang situ pun, kalau bangunan kerajaan ataupun masjid dah ada tiang lah, tapi kita kena letak lentang betul-betul bentuk bendera kita tu. Kena rajin sikit lah. Kena pakukan bendera tu dekat kayu,
2: gantung
0: elok. Jadi dekat situ je.
2: Jangan terbalikkan bendera.
0: Kena pasang style macam mana lah. Bukan pasang style macam tiang dia. Kalau kat rumah kita pasang style apa kan, bendera orang menang pingat emas kan.
1: Jangan.
0: Kan dia motor dah siap pasang
1: Oh, dekat frame tu.
0: Kita kena ikat betul lah. Maknanya bila kita ada inisiatif nak buat benda je tu, maknanya kita betul-betul sayang kan kita.
2: Timbul sikap patriotik dalam diri kita.
0: Ya, betul. Tapi hari tu terima kasih lah dekat RTM Puan N khasnya. Buat N apa, KBR kita ajak saya untuk bersama dengan bomba pagi tu. Pagi 29 kan.
1: Oh, dekat ni Meru Raya
0: tu. Balai Bomba Meru tu dengan apa, siapa ke dia?
1: Wan.
0: Kapla.
1: Akmal Isham Baso.
0: Apa dia punya bos?
2: Akmal Isham.
0: Ketua balai kan.
1: Apa penolong kanan penguasa bomba.
0: Jadi siapa-siapa orang Ipoh, orang Perak sini kalau rasa nak buat apa,
2: lawatan
0: pergilah ke Balai Bomba Meru tu, sebab anda antara Balai Bomba nombor 1.
2: Nombor 1 cemerlang.
0: Di Malaysia kan?
1: Ya. Lawa bang.
0: Haji bukan itu, kat Balai Bomba lain pun. Balai Bomba kau jangan, dia memang bersih Balai Bomba. Walaupun Balai Bomba Tambun tu
1: yang baru tu,
0: tahap bersih Balai Bomba Tambun tu, kita tak nampak mana Balai Bomba tu.
2: Abang,
1: sampai tak nampak.
0: Betul kau cakap. Aku pun tak percaya.
1: Yang belah dalam tu. Yang belah dalam tu.
0: Tak, kau mana, kita nak ikut sembot tu semua kan. Kita dah ikut signboard pusing masuk apa, ikut traffic light nak ke condo heaven apa semua. Mana tak nampak. Itu tanpa besi tu.
2: Okey, jadi bolehlah sebenarnya cuti sekolah ni.
0: Nasib tak percaya.
2: Bolehlah bawa anak-anak.
1: Nanti kita
2: mana tahu nak lawatan ke Balai Bomba. Nak naik kita bomba, nak pakai baju bomba.
0: Nak turun tiang tu. Teman nak pergi Balai Bomba dari kecil kan.
2: Bang, ada bang bukti gambar.
1: Video pada ni.
0: Dah up dah. Dah up kat TikTok, dah up kat semua dah.
1: Itu masa Abang Wahid turun, teman dia bawah dia betul-betul. Teman tengok berantai.
2: Sangkut tak?
1: Itu masa dia tu cek. Melecek tu.
0: Itu yang salah satu kita nak pergi Balai Bomba, yang kita nak rasa benda tu lah.
1: Turun tu.
0: Tapi rumah perasan tak? Hari yang kita kita asyik cerita bomba, kami minggu lepas cerita bomba hari ni. Tak pasal seronok, excited lah. Pasal nak masa kita tengah sibuk-sibuk nanam pokok lah apa semua, tiba-tiba ada pengumuman tu. Pengumuman siap-siap 01-41 kebakaran hutan. Itu hadiah untuk kita dong.
1: Tak dapat tengok bang. Itu depan mata.
0: Kita nampak. Masa tu kita nampak ada satu anggota perempuan tu, kecil je orangnya. Bila dia pakai baju dia kecil, bila dia pakai baju tu, dia mengempor jalan kan dengan baju tu berat kan.
1: Masa dah, boleh teman ingat dia berlakon tu. Kata Wan, weh berlakon betul-betul ke berlakon ni? Betul-betul lah Min.
0: Ayat cerita Perani mula keluar. Ini bukan cobaan. Ini betul-betul
2: rezeki koma lah.
0: Rezeki tu.
2: Dapat tengok situasi
0: rezeki kita. Rezeki koma, rezeki kita. Nasri Mika pun ada.
1: Nasri mana?
2: Awak ada mana?
1: Nasri masa tu dia dah bertukar di bulatan.
0: Dia dah nak pergi ke Selamat Pagi Malaysia.
1: Dia buat Selamat Pagi Malaysia pula apa tu.
2: Busy sikit lah kita tu kan. Tapi terima kasih diucapkan kepada pihak Balai Bomba dan Penyelamat Meru. Memberikan kerjasama yang terbaik lah. Tuan Akmal Isham, Cik Din, Wan, siapa lagi, Cik Tam. Demo pun berlari pagi Ahad tu.
0: Kebetulan demo bertugas pagi tu. Itu yang bila apa keluar je isyarat tu, dia pun terpaksa tinggalkan kita. Itu pun dia sayang, siap pegang salam. Oh, minta maaf bang, saya nak pergi tugas.
1: Andai aku pergi dulu bang.
0: Betul. Sampai kat pintu bom, kereta bomba tu masih, bang minta maaf bang, saya terpaksa pergi kerja. Kamu jalan kan sebelum.
2: Sampai macam tu sekali ya bang. Semua dia orang
0: dia orang bomba ni. Dia orang tak apa, berani ngapi kan kita. Dia orang kurang sikit lah.
1: Ngulau lagi bang.
2: Kejap lagi kita kongsikan antara tajuk Borak Gegar Pagi.
0: Ya, untuk koma aja.

0: HM Aircon ada, FM Global ada, Musa Harun ada, Izan Haz ada,
1: Rosimah Pakis pada mah.
0: Oh, semualah. Oh, Jan Pakis tu daripada Pahang ni.
2: Oh, saya ajak makan nasi bambu lagi dia mah.
0: Ah, itu siapa tu nama ni?
1: HM Aircon.
0: Ah, HM Aircon. Teman kalau cerita apa nasi bambu tu teman tak lupa sekali ya. Teman daripada ambil anak daripada daripada Kuala Lumpur ke daripada Malaysia lupa kan. Sampai kat cik kena makan lah. Lepas tu sampai keluar pada tol bidor tu je nak ambil kanan sungkai ambil kanan tu udah jam dah sesak kat situ.
1: Rupanya
0: siap dengan derela tu dengan korang kahwin. Sebab siap geng motor semua ni. Teman pun orang kahwin pula
1: so,
0: kat kedai ni kan. Kita tak tahu kan. Rupanya kena makan punya ramai lah orang. Lepas tu
1: abang berhenti makan? Berhenti?
0: Tak bagi lah.
1: Abang tak sanggup beratur kan. Kalau benda sedap kan? Abang tak sanggup beratur kan.
0: Dia beratur tu satu hand nak parking lagi. Kan? Tak boleh lah. Susah nak pergi tempat macam tu. Itu kadang-kadang indah kabar jadi lupa. Kan? Kadang-kadang macam tempat tu macam kat tu memang popular lah.
1: Yelah.
0: Betul. Kalau kita pergi situ ramai-ramai, kita pergilah kat tengah pekan, ada kedai-kedai yang kita boleh bantu, yang tak ada orang kita pergilah duduk situ.
1: Bagus ya.
0: Betul kan mungkin
1: tenang bila sikit
0: orang,
1: kan?
0: Tenang sikit. Mungkin bila kita duduk situ kan orang tengok ada orang berhenti makan. Orang pula datang sila kita bantu punca rezeki.
2: Alhamdulillah. Okey, dan juga cerita mengenai sebenarnya jati sekolah ni. Kita ada nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita ni.
1: Sajalah bang kan, cuti sekolah ni bang. Bukan apa, topik kita bukan topik sangat lah. Abah sahaja nak nyembang kan, pendengar-pendengar kita kan semualah. Berkait dengan masa kita kecil-kecil dulu macam mana ceritanya. Cuti sekolah rumah adalah berbeza dengan sekarang ataupun sama je macam sekarang abang?
0: Cuti sekolah tak cuti sekolah. Nasri tunjuk kat kita dia dengan timbalan pengarah pakai baju yang sama.
2: Tak bang.
0: Color lebih kurang sih. Ini grup dah kampung dah bincang dalam grup ini.
1: Tiga orang sama baju. Taklah baju, bukan color lah. Pesen sama.
0: Pesen sama tak apa, color tu yang peran. Okey, cuti sekolah tadi Min.
1: Bang, zaman dulu bang, cuti sekolah. Bangun pagi masa bang budak-budak, apa buat?
0: Dah tentulah bangun pagi terus nak tengok buka tingkap kawan-kawan ada ke tidak kat depan tu. Ceroya tengok kat luar. Ada
1: ke rumah abang tempat lepak ke ataupun ada tempat lepak pot ada kat
0: dekat? Ada rumah rumah abang orang tak berani nak lepak.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Sebab apa, satunya dia yang pot lepak ni bila dia ada adik-beradik yang sebaya dengan kita juga. Macam abang masa tu abang kecil sekali lah. Dengan apa yang kecil yang buat seorang. Jadi tak jarang jadi pot lepak. Bila jadi pot lepak ni biasanya rumah tu macam Min tu tadi. Mana Min dengan kawan Min ni. Yang adik tu kawan adik lagi. Jadi tu jadi pot dia tu. Jadi macam rumah sama je ada laman. Tapi kadang rumah kawan tu lagi syok pada rumah kita.
2: Maknanya dulu abang pagi-pagi bangun cik sekolah.
1: Cari member lah.
2: Terus cari member lah.
0: Dah tentulah belum mandi lagi. Belum makan.
2: Tak sarapan lagi?
0: Tak sarapan.
1: Mana dah sarapan budak-budak
0: tu? Dia mula bangun je tidur tu. Gosok-gosok mata je. Kan? Tu tengok luar dah. Tengok rumah sebelah tu. Ada orang tak ada orang. Gitu. Tapi aktiviti zaman sekolah apa cuti sekolah tu memang dah macam kita dah aturkan benda tu. Hari-hari ada je. Waktu nak takkan kena jerit. Balik. Makan.
2: Itu waktu ada waktu dia lah tengah hari. Dekat maghrib. Baru suara tu muncul.
1: Ya kan.
0: Tak cakap nak mandi ke bang. Gitu
2: kan. Okey, itu antara pengalaman yang Abang Wahid boleh kongsikan. Kalau kamu nak kongsikan, boleh kongsikan bersama kami di talian 545-8559.
1: Kenangan cuti sekolah dulu-dulu bolehlah kongsikan. Sebab beza lah. Bukan apa, saya tengok budak-budak dalam sekarang tak ada lah.
0: Tak ada, cerita,
1: bang. Tak ada. Bangun pagi, macam itu cerita Razik kan? Main kahwin-kahwin.
2: Itu permainan favourite Mimi Rawat tu.
0: Macam kita cerita lah, Kita cerita mandi hujan. Cerita mandi hujan kan? Mandi hujan. Zaman kita dulu pantang tengok hujan. Tunggu je macam
1: ni. Nampak goroh tu. Boleh kali tu.
0: Cuti sekolah macam ni kan? Tak hujan pula. Time sekolah hujan pula kan? Pasal risau demam. Biasa yang takut mandi hujan macam ni. Besok demam dah pergi sekolah. Cuti sekolah demam pun tak apa.
2: Bila main bola tu dalam hujan lagi
0: sonok. Memang kita doa.
1: Memang slack saja Asyik.
2: Luncur.
1: Boleh jauh.
0: Dia paling bestnya macam kita lepas shoot goal macam dalam apa dalam TV orang lepas shoot goal kan dia slide.
2: Celebration.
1: Sliding.
0: Sliding. Shock betul.
1: Sliding kepala dulu kan. Abang tu saya pernah buat kat mana bang?
0: Kat mana?
1: Latar mana cik? Orang panggil latar apa? Yang dekat latar kijang eh?
2: Mana? Kat Gopeng?
1: Dekat Tapau.
0: Alah, senang je latar lah kau.
1: Latar kijang bang.
2: Latar lah kau.

0: kan lah.
1: Saya ingat air tu dalam, saya lompat bang. Slide kepala dulu.
0: Betul?
1: Tak kat lutut bang.
2: Cuma bergari
1: tu. Sekolah sebab tanya tu.
0: Tapi memang itu benda yang kenangan kita lah. Cuti sekolah tu, benda tu kita tak boleh dapat lah. Melainkan kita ada mesin time travel boleh lah kan.
2: Mesin waktu lah.
0: Mesin waktu kita boleh lah. Itu kalah lah kan. Tapi benda tu menggamit kenangan kita lah.
2: Okay, 5485559 kita yang memanggil ni.
1: Siapa tu? Assalamualaikum. Halo,
3: Assalamualaikum.
1: Ya, salam.
3: Dah sarapan pagi ke belum?
1: Belum.
0: Alah, Abang Pian dekat dalam TikTok pun tanya benda sama juga.
3: Kita ini on air.
1: On air lain bang kan?
2: Kita buka bicara.
1: Abang kata. Bicara Abang Pian. Okay, Abang Pian. Cerita kenangan zaman budak-budak dulu. Masa cuci sekolah.
2: Apa
1: zaman
2: yang Abang Pian buat?
3: Budak-budak dulu tak sama dengan zaman budak-budak sekarang.
1: Kan?
3: Kita cuti sekolah, kita tak pergi keluar berjalan mana-mana pun.
1: Okay.
3: Kita cuma bertumpu
1: di kampung kita kan?
3: Duduk di kampung, buat kerja sawah, tolong ayah. Sebab apa kita ni, adik-beradik kita ramai. Abang Pian adik-beradik 9 orang.
1: Kena kerja bang.
3: Kita kena kerja, kena tolong sawah. Lagipun ayah dia selalu pawah banyak saya banyak
1: kebun
3: sawah padi.
0: Mana apa Cik Pian memang ambil benda itulah, ambil kontrak tu.
3: Dia ambil, dia mana orang tak pakai dia ambil.
1: Dia ambil, dia usahakan.
3: Yang teruknya kita anak adik.
0: Apa sembilan beradik ni.
1: Dia kata, ai teman dah ada tentera, takkan nak bagi orang lain kerja katanya.
0: Jadi
1: balun nak bayar dia lah.
3: Anak perempuan dia tak suruh macam tu.
0: Abang Pian nak pegang bajak daripada umur berapa Abang Pian?
1: Bajak tahu.
3: Sejak umur rasa 7 tahun dah start lah. Pergi menajak rumput, lepas tu menjangkul. Lepas tu apa, tanah tu kita kena gemburkan, bawa tolak dengan kerbau yang menarik, kita ikut je kerbau tu.
1: Apa pian kot, apa pian tak ada main-main game apa-apa kot masa tu. Tak ada roja
3: je. Apa-apanya ada game.
1: Tak ada.
3: Tak ada game. Cuma ada pun kita main galah panjang, main guli, main tolak rem basikal daripada bukit turun bawa lari. Itulah kita.
1: Macam Forrest Gump macam tu.
3: Sekarang ni tak ada dah.
0: Tapi itulah ceritanya.
3: Cerita kita zaman-zaman budak-budak. Budak sekarang ni lah kita tanya pun dia tak tahu.
1: Tapi benar bang, betul. Tanya kalau panjang tak tahu. Lepas tu Seremban tak tahu.
0: Menarik jugalah Abang Pian. Pasal apa, dia bukan je main. Sebab apa, dia datang cuti sekolah mesti kena duduk bendang.
3: Duduk bendang.
0: Main tu hari-hari dia boleh main.
3: Ayah boleh bagi kita main waktu petang. Itu pun sekejap. Pukul 5 turun balik ke sawah. Dia kata dah redup, pergilah koma, pergi ke sawah pula.
1: Petang tu buat apa pula kat sawah? Tangkap belalang.
3: Petang tu kalau musim menanam padi, kita tanam padi dah pula.
1: Petang.
3: Kakak-kakak Abang Pian pun samalah. Apa, cabut semaian padi. Dulu padi kena semai dulu.
1: Okey, faham.
3: Anak padi tu. Dia buat batas panjang-panjang. Lepas tu ada yang mencabut semaian, ada yang menanam. Abang Pian menolonglah tanam padi.
0: Okey Abang Pian. Mana Abang Pian nak beritahu, Abang Pian cuti sekolah.
1: Kerja.
0: Itulah.
3: Kerja. Tak ada nak seronok-seronok.
0: Abang Pian kalau sempat, Abang Pian pergi Maha Abang Pian.
1: Tengok macam mana dia buat sawah baru.
0: Sawah tu Abang Pian tunjuk kat dia.
1: Tunjuk Maha sikit
3: macam mana. Dah pergi tahun lepas.
1: Tahun ni tak pergi lagi. Tahun ni 100 tahun bang.
3: Tahun ni
0: tak pergi KL,
3: tahun lepas pergi KL. Anak
1: bawa
3: pergi sana.
0: Abang Pian kena pergi
1: Abang
0: Pian. Sebab dia
1: mau
0: cerita.
1: Jom kita pergi. Jom kita.
3: Ajak ni, ajak Maha.
0: Maha tak boleh pasal dia Maha. Terima kasih Abang Pian.
1: Terima kasih Abang Pian.
2: Itu dia aktiviti Abang Pian. Bukan tangkap belalang. Bukan tangkap belalang.
1: Teman tangkap belalang.
2: Bukan.
0: Mika tanya.
1: Saya tangkap belalang bang.
0: Mika tak bolehlah sama Abang Pian dengan Mika. Zaman dia belalang besar mana? Zaman Mika belalang besar mana?
1: Zaman dia belalang besar mana bang?
2: Belalang.
1: Betul sih. Aku tangkap belalang.
2: Yelah.
0: Mika tengok cerita Piramdi belalang besar mana?
1: Besar bang. Besar mana?
0: Tengoklah besar mana, boleh bercakap lagi belalang kalau
2: cerita Piramdi. Mak belalang. Betulah. Okey, kejap kita sambung balik.
1: Abang cuma meranjit saya di sini.
0: Apa topik kita pagi ni?
1: Kenangan waktu sekolah.
0: Cuci sekolah.
1: Teruskan. Gegar pagi.

0: menceritakan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
3: Isu bekalan bajet 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kamu tak tahu nombor baru WhatsApp per FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap per FM untuk kamu.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kerana kekal setia layan kami.
1: Ya. Dengan topik kita pada pagi ini, kenangan waktu cuti sekolah koma dulu-dulu macam mana? Bolehlah kongsikan bersama dengan kami di 0102007055. Nak calling-calling pun boleh.
2: Betul.
1: 0554585459.
2: Dan juga boleh dengarkan, boleh menonton kema sambil apa, mendengar sambil menonton di live TikTok kema. Hari ini kita ada kat sini macam-macam. Paling teman terkejut dalam ni.
1: Siapa dah?
2: Lama teman tak ni.
1: Siapa?
2: Apa yang Anjang Wahid tu? Ini teman kena daripada zaman budak-budak sekolah lagi.
1: Anjang Wahid.
2: Ada Anjang Wahid nama tu.
1: Anjang Wahid.
2: Daripada di sekolah lagi teman kena ada.
1: Oh.
2: Sampai sekarang sudah kerja di JUPEM, pindah ke Sabah sana lah. Sampai ni. Terima kasih banyak tengok live TikTok ni.
1: Terima kasih.
2: Kalau boleh tunggu apa, follow lah siapa yang tengah tengok apa live TikTok ni, kalau terus follow kami di Perak FM ni.
0: Okey, cerita kita pada pagi ni mengenai
1: kenangan waktu cuti sekolah dulu. Boleh lah kongsi-kongsikan.
0: Ada bang.
1: Ada.
0: Jom kita dengar kan.
1: Macam beliau.
3: Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat trio DJ, DJ Rick, DJ Mim dan DJ Wahid Sinario. Dalam borak pagi di Pera FM. Saya kira bahawa pada cuti sekolah pada zaman saya dulu, pada tahun 80-an, 90-an, saya lebih, kalau cuti sekolah ni saya bekerja. Kerja sebab ibu bapa saya, mereka ni mengerjakan sawah benang lah. Cuti sekolah mungkin saya membantu tengok musim lah, pada kalau musim benang tu musim mengerat. Mungkin saya pergi ke benang, bantu ibu bapa untuk kerat padi, memukul padi, bantu ibu bapa. Banyak bantu ibu bapa kalau tengoklah, mengerat ke, mengukur padi ke, menanam padi dengan menggunakan kuku kambing. Mungkin pada masa tu ada merdih semai benih padi, saya akan bantu kerja-kerja di benang. Itu yang pertama lah. Kalau tidak ada apa, mungkin saya akan pancing. Saya mencari bulu-bulu untuk dibuat pancing untuk menjorai ikan.
2: Mengail.
1: Oh, dapat tahu.
3: Menjorai apa, mengail ikan di benang, di parit-parit benang, di parit-parit.
1: Bulu tahu lah.
3: Jadi saya kira bahawa dapatlah hasil. Daripada mengail ikan, dapat hasil ikan haruan, ikan keli, ikan puyu.
1: Tahu.
3: Membubu ataupun memukat. Jadi ada aktiviti saya pada waktu cuti sekolah. Jadi saya kira bahawa tidak disia-siakan masa pada cuti sekolah ini dengan kerja-kerja yang mungkin tidak berfaedah lah. Jadi saya sekurang-kurangnya dapat membantu ibu bapa saya untuk mengerjakan sawah benang. Dan pada waktu petang mungkin cuti sekolah, saya bersama dengan kawan-kawan mungkin pada masa tu tak ada gadget. Zaman sekarang, budak-budak sekarang mungkin dia banyak menghabiskan masa dengan melihat laman-laman sosial gadget. Gadget kita main sukan-sukan biasa macam bermain guli, bermain gasing, bermain badminton, bola sepak. Jadi bersama-sama kawan. Jadi itu aktiviti pada cuti sekolah. Kalau waktu pagi mungkin saya akan pergi bersolat jemaah di masjid, di surau.
0: Ambil
3: sikit. Lita'arafu, dapat berkenalan-kenalan dengan ahli masyarakat.
0: Lita'arafu bang.
3: Ada aktiviti yang boleh orang kata berkenal dengan, oh ini Pak Long, ini Pak Ngau, ini Mak Long. Jadi mungkin kalau kenduri kahwin, cuti sekolah, aktiviti, pergi kenduri membantu pihak tuan rumah untuk mengadakan majlis kenduri mereka. Membantu. Jadi saya rasa ada aktiviti yang orang kata tidak membosankan kita. Itulah pada zaman itu yang saya lakukan bersama dengan kawan-kawan ahli masyarakat dan membantu ibu bapa mengerjakan sawah benang.
2: Tu tadi. Siapa tadi abang tadi?
1: Abang Khair kita. Oh, dia sama macam abang Pian. Maksudnya tahun 80-an macam tu bang. Memang kebanyakan mungkin membantu family lah.
2: Tidak. Apa lagi nak buat, Min? Itulah macam abang tu cakap tadi. Zaman tu tak ada apa. Bukannya ada sosial media apa semua tu. Lepas tu ya, nak zaman-zaman tu mana ada pekerja-pekerja macam sekarang. Kita ada pekerja Indonesia, kita ada Bangla yang datang untuk buat kerja kan. Dan raya sekat dulu tak ada. Betul-betul nak makan semua tu model. Jadi kita ada anak-anak daripada lima keluar duk main mandi sungai ke apa.
1: Kerahkan lima.
2: Pergi main ikut ke benang. Tapi benda tu masih kecil, kita rasa macam kita tersiksa. kan, kita rasa terasa, oh lomba apa aku susah. Tapi bila dah besar tengok, kita tengok dia pun cerita tu macam
1: seronok.
2: Seronok
0: kenangan.
2: Ha, masa dia kecil mesti mesti tanya abang Hir, masa dia kecil pun Allah besok dah tu nak ke bendang.
1: Iyalah, orang nak pergi main ni
2: sekolah. Tapi bila dah besar memang dia rasa benda ni takkan ada,
1: tak jumpa dah.
2: Pasal kita pun duduk taman perumahan, bukan.
1: Yalah.
0: Okey, Chu, ada kongsi. Tapi kita katanya Chu cuti sekolah memang tolong arwah mak ke bendang.
2: Semua cerita
0: sama. Memang dulu dekat sawah ada bendang. Sekarang dah tak ada lah.
1: Dah kering. Kering tu jadi bendang kering tu.
0: Oh, betul lah. Kesinambungan dia. Okey, ada yang buat rumah dah. Main dah dah tentulah, main guli, galah panjang, cinyorok, main kombat-kombat
1: katanya.
0: Tolong juga arwah mak sapu laman. Arwah mak Cu dulu memang pembersih orangnya. Sebab itulah Cu suka pada kebersihan. Di situlah ada kedamaian.
1: Mantap lah Cu. Maksudnya tak, dalam masa yang sama dalam bantu family, main-main juga bang.
2: Tapi dia benda tu kena ada benda. Tapi macam teman, kalau teman nak cerita, banyak ini bila baru teman, bila dah tengok orang lain cerita,
1: baru teringat. Abang kerja juga?
2: Kerja. Zaman tu, zaman teman sekolah, orang kahwin cuma cuti sekolah je.
1: Betul. Tadi cerita dia kan.
2: Sekarang bila orang kahwin,
1: asal cuti.
2: Asal cuti je orang
1: kahwin.
2: Asal cuti orang. Siap-siap pengantin yang sama kita pergi.
1: Dua kali pengantin.
2: Semalam abangnya juga, bini lain.
0: Lain.
2: Jangan bang.
1: Jangan bang.
2: Semalam
1: kena. Siapa bang?
2: Min juga.
1: Min juga kena.
2: Hari Sabtu punya kenduri Min juga. Hari Sabtu punya kenduri Min. Ahad punya kenduri pun Min. Dia punya pasangan je lah. Tak macam gelak macam ni Min.
1: Macam betul.
0: Abang Penny kata cuti sekolah dulu dan sekarang banyak bezanya. Cuti sekolah dulu kawan-kawan datang
1: pagi.
0: Pagi keluar main dari pagi hingga ke petang sebelum maghrib baru balik. Sekarang budak sekarang ni berkurung je dalam bilik. Betul. Main telefon.
1: Tapi Abang Fendi tu tengok muka dia. Jason Statham.
0: The bodyguard.
1: Bodyguard. The bodyguard. Okey, kita ada Umilang kita. Mana tadi? Umilang. Okey, assalamualaikum DJ Dipan FM. Ni dia buat ucapan. Ucapan. Sebab dia kata, saya nak mengucapkan selamat berjuang dan beroleh pingat untuk Perak kepada anak saudara Hanania yang mewakili para Sukma dan juga untuk tim para Sukma semua. Semoga Allah kurniakan kejayaan.
2: Tak boleh tahu anak saya main para Sukma main apa kan.
1: Jai main apa Jai?
0: Jai
1: pingpong kan?
0: Pingpong.
1: Member saya main pingpong.
2: Jai kita? Jai main untuk para?
1: Dia main para pingpong. Mak tak tahu.
2: Tak tahu pasal dia main kat sini. Tu dia kalah je.
1: Tu dia terror bang. Tapi kalah.
0: Okey, kita tengok kan ni Abang Din.
1: Abang Din tepek.
0: Apa cerita?
4: Abang Din pagi. Salam ceria semua.
0: Ya, Abang Din. Apa cerita Abang Din?
4: Cuti sekolah. Zaman-zaman dulu. Saya duduk di kampung. Bila cuti, orang kata panjat kelapa. Saya panjat kelapa. Dapatlah upah sepohon RM5. Tapi dapatlah beberapa pokok yang saya naik.
1: Kuat masa tu RM5 kuat. Banyak.
4: Selain daripada tu, kalau saya rasa nak lebih duit, saya pergi memotong. Kalau tadi panjat kelapa, bau panjat pokok kelapa ni harum dia lain tau. Tapi kalau panjat kalau menoreh getah ni harum skrap dia. Tak tahulah. Tersumbat hidung. Lepas tu jenuh dah cuci. Dengan limau. Letak pewangi dulu mana lah. Tahu nak beli pewangi yang mahal-mahal. Nak pi tengok wayang dengan markah.
1: Duit sekerap.
4: Tengok wayang dengan markah. Lepas tu selebihnya memanglah memancing zaman tu untuk cara makan kehidupan. Jadi dapat ikan wild sang-sang tu.
1: Bukan hobi je kan?
4: Buat masak cuka. Sedap kan? Mana ada lagi zaman tu. Dah tak ada dah zaman tu. Dan tak mungkin berulang lagi.
2: Abang tapi dia bila teru. Kalau kita tukarkan suara benda kepada perempuan, terasa macam cuintan je kak.
1: Tak payah cuintan lancar je bang. Tapi
2: betul. Tapi macam cerita tadi apa, kebanyakannya benda takkan ulang. Itu je. Memang takkan ulang. Pasal lagi satunya tak dapat tengok
1: lah. Ya, zaman tu dah berubah. Zaman dah berubah. Tapi tu ingat dia cakap apa tadi? Dia potong getah nak tambah duit. Itu dia jual apa ni? Pajak pokok kelapa.
2: Pajak pokok kelapa.
1: RM5. Tapi demi markah.
0: Tapi pokok kelapa rasanya bukan rendah-rendah.
1: Zaman dulu lah. 30 meter ada-ada tu.
2: Kalau zaman tu dah RM5. Zaman sekarang berapa kot?
1: RM50.
0: Kenapa abang nak try?
2: Tidak lah. Kalau itu kau kejaya
1: lah. Saya tertarik dengan nak tengok wayang ni, memang dia tadi tu. Sanggup dia sekerak tu. Tengok wayang dengan markah. Abang pernah tak sanggup satu buat satu benda nak tengok wayang dengan markah ni masa?
2: Dah. Abang jangan benda tu. Kebanyakan perempuan yang tolong beli tiket untuk abang.
0: Itu dia. Guru
1: je lain.
2: Itu bercerita sekarang. Ini abang cerita. Abang bercerita zaman dulu. Zaman sebelum kena. Abang.
1: Abang legend. Abang ayat manis.
2: Tak. Zaman tu lain. Dia punya. Tak nak cerita lah sekarang.
0: Okey, kejap lagi kita sambung cerita kita. Terus kekal.

0: Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja
0: dari Cyber Security Malaysia.
1: Untuk koma aja.

0: apa lagi?
1: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
2: Teman kau nak pergi pun teman Apik ya, Apik tadi tak ada nak pergi. Teman mana nak pergi lah.
3: Apik dah nak?
2: Apik dah balik dah. Semalam telefon Apik dah balik dah bang. Kata, tak ada nak pergi. Mula tengok Apik kat sana kan.
1: Oh, tapi bukan minggu kita, depan
2: Apik dah balik dah. Apik dia daripada hari mula sampai hari keempat dia buat. Semalam dia tak ada lah. Semalam dia dah habis dah sampai. Dah dengar semalam telefon Apik. Apa macam mana?
3: Tak ada bang saya.
1: Tanya nasi macam mana kami bang.
3: Saya memang nak beritahu dia sibuk kerja lah. Suara pun tak ada.
1: Apa bang? Tak ada lah suara-suara yang dia sibuk tinggi tak ada.
2: Tak ada.
1: Dia sibuk tinggi.
3: Dengan pandainya bang. Kerja bagi bang.
2: Tapi kita sebagai macam teman lah. Kan cerita macam teman apa orang Perak. Kita dah tahu Perak punya apa yang dia tu. Teman pergi jualan tempat lain lah. Kalau teman pergilah. Sebab ada 14 negeri berada di sana.
1: Ya. Tak ada 14 pavilion dekat sana. Setiap negeri ada satu wakil lah.
2: Mungkin negeri hanya kita nak tengok teknologi apa?
1: Pertanian. Perikanan. Sebenarnya benda-benda tu best. Tambah cuti sekolah ni bawa anak-anak tengok.
2: Macam mana main? Kita boleh tengok ikan sejun ni. Ikan sejun. Ada? Sejun apa dia?
1: Ikan sejun.
2: Dia kan ada E-O-N belakang sejun.
1: Ikan sejun.
2: Sturgeon.
1: Bukan rasa.
2: Ya, ada E-O-N lah belakangnya. Sturgeon.
1: Sturgeon
2: lah.
1: Apa-apa, jangan dengar. Cerita kita pada pagi ni mengenai pengalaman koma. Waktu cuti sekolah. Mungkin boleh kongsikan di 0545-8585-8559. Kita ada pemanggil.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar, Wahid?
1: Khabar, baik. Ini pasal meter ni.
2: Ini suara.
1: Bergu.
2: Assalamualaikum, suara perempuan.
1: Kami.
2: Tahu.
1: Oh, dia pasal meter.
2: Hello.
4: Hello,
2: pasti baik kat kami.
1: Kami betul-betul. Ada.
2: Okay. Apa yang nak kongsikan? Abang, apa untuk
4: kereta cuti, apa buat cuti sekolah ni? Dulu, kita kampung dulu, apa ada cuti sekolah ni? Pergi main, pergi ke bendang, pergi nangkai ikan, kan? Nangkai ikan, main getah, main guli, lepas tu, kalau perempuan tu, main masak-masak.
1: Lepas
4: tu, lelaki ni cari ikan lah seperti longkang tu. Lepas tu dah habis masuk. Lepas tu buat kau kenuri kahwin.
1: Sama
2: apa yang
1: ada efek
2: belakang. Main kahwin.
1: Saya suka tu. Salah abang maknoh jadi pengantin ke pengapit.
4: Mancing lah, dah cari ikan
1: pun
4: semua.
1: Bawa
4: perempuan masuk,
1: lepas
4: tu makan. Main
1: tahun-tahun
4: lah dulu, seronok.
1: Apa tak seronok
4: sampai ada persoal
1: kahwin
4: tu
1: lah.
2: Cik Mano? Cik Mano tengok zaman cucu Cik Mano sekarang, ada lah benda tu.
1: Ada dia memang benda tu, tak ada dah.
2: Zaman cucu Cik Mano, anak-anak jiran, Cik Mano tengok ada lah benda tu.
4: Tak ada lah sekarang ni, apa dah
1: gadget
4: lah, apa lagi.
1: Jadi tak ada ke Cik Mano?
4: Kadang-kadang tu cerita apa ni, ada seorang saudara lah. Dia duduk KL, dia duduk di flat kan. Duduk di flat atas lah, ke tingkat 14-16 tu. Hari-hari dia tengok apa, kucing kan. Balik kampung ayam, dia kata kucing.
2: Cik Mano,
4: apa tu? Kucing kata dia. Aku pergi tengok kucing dia, tengok ayam.
2: Cik Mano. Kita dah dengar dah macam-macam tadi. Cuma saya nak tanya macam Cik Manon, mungkin seorang datuk, seorang apa-apa ada ke. Cik Manon tengok pasal apa benda tu, benda-benda macam tu kurang dalam zaman sekarang. Dia punca, kita tak disalahkan gadget juga Cik Manon.
0: Yelah, betul. Kadang kita tajuk.
2: Apa punca Cik Manon tengok?
4: Dia sebenarnya tengok peralihan zaman lah. Kita nakkan kemajuan kan. Yeah. Kemajuan benda apa yang berubah lah. Dengan sendirinya berubah, dibawa oleh keadaan sekeliling, bukan sekeliling apa. Budak orang kampung nak ke bandar. Orang bandar nak ke kampung. Orang bandar bila dia balik kampung, tengoklah macam saya duduk Lumpur tu kan. Bila balik kampung, beli cucur tiga seringgit air merah no.
1: Tiga seringgit
4: Lumpur tu main.
1: Oh iyalah, mana maunya harga tu.
4: Makan nasi lemak dulu air. Lima kupang semungkul kat Lumpur dah dapat.
1: Oh lama.
4: Itu bila kita balik kampung tu ada hikmahnya orang orang kampung bijak ke bandar. Bila dia balik tu, bila dia pergi balik kampung lah macam raya. Semua geng-geng macam geng-geng saya di kampung tu lah. Kalau hari raya tu, kami geng-geng penduduk yang berhijrah ke luar, ke kota, ke bandar katakan, di kampung. Hari raya tu, kamu panggil orang kampung pun semua pergi kedai kopi mana-mana yang buka tu, kami belanja. Kami kutip duit. Kalau duit, siapa datang habur dekat kedai kopi hari ni lepas raya. Raya selalunya raya kedua lah orang kampung kan. Raya kedua pun pergi makan. Semua on the house, budak-budak yang perantau tu bayar.
2: Untuk orang kampung ni?
4: Untuk orang kampung. Tak kira siapa lah. Janji orang kampung. Pergi kedai, dia ingat dia. Kedai nama dia Dolah Mama.
1: Dolah Mama?
2: Di mana? Di mana? Cik Mano? Kampungnya mana?
4: Dolah Mama.
2: Di mana?
4: Ini Sungai Baru.
2: Sungai Baru.
4: Jadi kami kutip geng-geng perantau ni. Seorang RM10 ke RM10, RM5, RM10 tu tu bubur pergi dah lah. Ini hari siapa orang kampung
2: boleh masuk makan sini? Masuk payung.
4: Potong. Tak cukup beritahu.
2: Lepas tu zaman sekarang, bila zaman sekarang ada tak generasi yang baru ni pula buat macam tu lah?
4: Tak ada. Tak ada.
1: Abang Makno nak ajak cucu-cucu ke? Anak-anak ke?
4: Demo ni balik kampung, kita makan free lah.
1: Moncong ho.
4: Mereka nak selalu orang kampung kalau nak pergi ke Bendang.
2: Ya, yeah, dia makan minum lah.
4: Dia pergi ke kopi tu. Isi tangki penuh-penuh.
1: Boleh jalan kan?
4: Jadi demo punya sonok lah.
2: Jadi pada Cik Makno benda tu, gadget, pada saya gadget jugalah. Bukan kata pada tapi daripada segi pembawa tu lah, tengok kuasa dia. Cik Manon, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak atas perkongsian yang
2: terbaik. Terima kasih kat kami.
4: Ada request.
2: Apa dia?
4: Abang Beza
1: lubuk apa?
2: Waalaikumsalam. Saya ingatkan dia nak ajak Cik Manon dengan kami apa semua, dengan saya pergi mandi tali ayor tu kan.
4: Tapi kena kopi canggih tau. Berapa kali lah, tiga kali.
2: Oh iya ke? Boleh. Nanti kita ni apa, wasabi.
4: Tapi
2: masalah
4: menang dekat
2: Labu Kubung.
4: Punggung timbul.
2: Terima kasih Cik Manon.
1: Wah, Labu Kubung mah tempat menarik kat tu.
2: Tapi di Labu Kubung tu kalau tengok daripada ada satu apa.
0: Betul, penuh ramai orang betul.
2: TikTok Abang Beza kan, tengok TikTok Abang Beza tu. Di Labu Kubung tu sekarang dah macam dah ada lah aktiviti macam tu, cuti sekolah. Tapi itu dah jadi bukan cuti sekolah dah. Mana hari-hari pasal ni cerita mandi tali ayor ni, memang kalau rumah dekat dengan tali ayor memang berkubang situ lah. Mandi situ lah. Tapi
0: apa sampai dah?
2: Tak sampai lagi. Tapi masa lama pergi tu, benda tu belum mula. Masa tu syuting RTM, syuting drama.
0: Syuting kat situ juga kan?
2: Syuting kat situ lah. Tapi masa tu belum lagi dia membuat
0: promosi kan,
2: bukan promosi, dia membuka ke tengah.
0: Belum orang lagi lah.
2: Tapi lu apa, tali ayor tu memang
0: ada dah.
2: Sebab dia memang apa,
0: orang kampung pakai kan,
2: untuk bendang. Tapi masa tu belum lagi. Dan cerita 2-3 tahun lepas lah. Ini cerita tali ayor di Labu Kubung tu baru lagi dalam setahun dua ni.
0: Tapi kalau abang nak tali ayor, rumah saya ada bang.
2: Itu kalian hayat.
1: Okay, kejap lagi kita sama balik. Terus kekal
2: Jangan lupa. Itu kau maja.

Yop-yop, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: kurang berinformasi informasi tentunya untuk Koma Aja bertemankan kami bertiga.
1: Topik kita pagi ni berkaitan dengan kenangan cuti sekolah dulu-dulu. Mungkin boleh Koma kongsikan di 0102007055 nak wasabi kami pun boleh.
2: Sepanjang kita dengarkan kisah-kisah yang kebanyakan cerita zaman dulu, ada setengah ikut peringkat umur lah kan.
1: Yalah.
2: Macam umur abang Pian Pintu Abang Ding Kusya. Mungkin diorang tu umur rapat.
1: Kebanyakan satu lain.
2: Satu umur dengan dia. Kebanyakan dia semua mencari bantu keluarga.
1: Bantu keluarga.
2: Zaman sekolah dia, cuti sekolah dia orang tu. Macam masuk pula zaman teman. Cara dia mencari, masih lagi bukan bantu keluarga, tapi mencari duit
1: untuk diri sendiri.
2: Untuk diri sendiri dengan cara kerja yang beza. Mungkin mungkin ada kot, mungkin ada yang sama tak. Macam mana cuti sekolah. Masa tu cerita pasal cerita tadi lah. Cuti sekolah, orang kahwin. Bila orang kahwin, kita ikut catering. Zaman teman kita panggil kontrak.
0: Ingat zaman bentara.
2: Jadi bentara. Tapi lah memang bawah catering kan. Tapi dulu tak panggil catering, dulu panggil kontrak.
1: Dulu.
2: Sekarang panggil catering kan. Kalau Keluri tu tengok, Keluri tu
1: kontrak mana?
2: Min tu kontrak ke? Kontrak ke masak sendiri lah, kan? Bila kontrak kita tahu itu catering. Jadi tu cara zaman cuti macam teman. Cuti sekolah je tak sabar-sabar nak ikut catering.
1: Kontrak ni.
0: Aziman dari Tan Tualang katanya masa cuti sekolah saya dulu tahun 90-an selalu tolong mak dan abah pergi kebun getah. Tolong kutip getah buku dapat upas.
1: Itu 90-an mak
2: Itu 90-an.
1: Tapi saya 90-an juga, tapi saya tak kutip getah.
2: Kami duduk pekan, mak buat kerja, bapak kerja kerajaan. Melainkan bapak mu ada kebun, inilah. Arwah bapak mu ada kebun, dia akan
1: dia kebun. Automatik
2: kena confirm buat kebun. Kena pergi.
0: Ada yang kena buat rumah.
2: Kalau
0: bapak tengoklah rojanya apa.
1: Dia
0: tapi awak biasa juga masa kecil-kecil dulu masa di sekolah, kawan-kawan awak tu, ayah dia kontraktor buat rumah lah. Kira adalah cuti sekolah kita seminggu kan. Kita ikutlah. Kadang susun bata,
2: dapatlah. Mika time berapa hari?
1: Lama. Tengoklah muka ni. Tengok muka.
2: Pasal tadi dia mengadu bang, balik pada Meru tu gelap bang. Gentung
0: kan. Nak tanya cerita dia. Cerita off air jangan jauh ni bang.
2: Jadi nak tanya dia berapa hari dia boleh tahan?
0: Adalah, rasanya 3 hari ke.
2: Tapi kan lalu jugalah benda tu.
0: Tapi lalu juga benda tu sebab macam abang cakap kan, kita cari duit untuk mak ayah kita tak adalah. Mak ayah kita nak bagi. Kita kena cari.
1: Maksudnya itu untuk kita macam kita macam
2: Kangan tak payah cakap.
1: Saya dengan dia duduk di bandar. Lain lah masa kami membesar tu tak ada lah kena kerja. Macam nasi cakap kerja tu bukanlah bandar Ipoh. Maksudnya kenalah cari kerja, bukanlah membantu family, tak ada lah. Saya kerja untuk diri sendiri lah.
2: Dia dua lah. Satu benda, kita beza suasana. Macam di kampung, macam Abang Pian tadi, zaman tu macam cakap lah, zaman tu tak ada orang lain yang boleh buat melainkan keluarga kita sendiri je buat. Pasal zaman tu teman pernah dengar cerita kawan teman Cik Mat apa kerja PGN tu cakap zaman dia membudak, orang yang datang depa cerita bendang di Kedah. Dia kata depa kan tunggu satu grup orang Thailand, orang Siam akan berkumpul di kampung bila time musim
1: bajak
2: ke musim, ada musim lah. Dia pakai tu tunggu orang
1: Thailand akan datang.
2: Orang Thailand ni akan datang. Dia hari ni dia buat kebun main. Besok dia buat kebun
1: apa wei pula.
2: Mesti dia akan buat kebun.
1: Orang Thailand ni akan buat macam kontrak tu lah.
2: Siap-siap duduk rumah kita ni. Ikut kebun siapa dia buat.
1: Cerita
2: malam. Okey, hari ni, dua hari ni dia buat kerja kat kebun Min.
1: Duduk rumah saya
2: lah. Rumah Min lah. Min bagi dia makan apa semua. Jadi masa tu macam ni, tak ada. Sekarang kan dah ada dah kontraktor in Indonesia. Jadi untuk nak mudahkan lah, tak nak makan pasal macam tu, makan model nak upah orang. Jadi siapa lagi nak tolong? Keluarga kita sendiri
0: lah. Kita dan keluarga kita.
2: Jadi macam abang, ingat Abang Din. Abang Din ke siapa tadi cakap? Kebetulan pula musim tu pula cuti sekolah. Tengok musim nak apa, potong padi ke. Time nak apa, time
1: ikut musim padi, ikut musim kerja time tu.
2: Kebetulan cuti sekolah tu pula,
1: dia musim tu lalu.
2: Musim tu lalu.
1: Kena kata.
2: Jadi siapa lagi yang kena bantu kita?
1: Kita lah.
0: Baik. Itu saja yang boleh kami kongsikan. Cerita banyak mengenai pengalaman.
2: Jadi semangat belah cerita.
1: Ya.
0: Depan dah tak cuti sekolah dah, tak boleh dah.
2: Jadi ada ujung, ada lagi apa hari cuti sekolah kita ni?
0: Ada lebih kurang 3 hari lagi.
2: 3-4 hari lagi. Jadi susun je dua komen. Macam teman semalam, teman terfikir sedih pun dia.
1: Kenapa?
2: Bila fikir aku ni bapak, tapi aku tak pernah bawa anak aku cuti sekolah ke mana-mana. Jadi janganlah jadi macam teman. gunakanlah kesempatan ni.
1: Apa nak bawa ke mana? Ha?
2: Nak bawa ke mana? Tak, dia kan dalam cuti sekolah ni, tak semestinya kita nak bawa pergi jauh. At least kita dapat jalan.
0: Luangkan masa.
2: Luangkan masa dah cukup lah. Ha, itu je. Tak kena pula anak-anak pun dah besar. Ha. Lagilah kita Allah. Tengok anak jiran
0: kecil. Tak lama lagi dah dapat cucu dah.
2: Ha, tu lah. Takkan lepas bila kita bagi kat cucu, nanti alamak aku dulu, apa aku tak buat apa pun. Cucu lah. Kan lah. Yolah, orang kata sekata. Jadi Min ada anak, hari ni cuti sekolah, besok di sekolah bawa lah anak berjalan Min. Janganlah dia pula ayah kata
0: kawan saya tunduk udang tu bang. Jangan lah, jangan dengar-dengar dengan. Okey, salam hormat daripada kami bertiga. Kejap lagi Finas yang akan menemani kau.
2: Ya.
1: Ada tamu kan?
2: Ada tamu ke?
0: Tak ada.
2: Yang penting terus kata bersama dengan Pera FM setiap hari dari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Gegar pagi Pera FM, kau mesti
1: teman sedih.
0: Alhamdulillah.

0: Memang sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Aku mah nyaku hanya komen.

0: Chua. Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih buat Koma yang sentiasa memilih Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja, bersiaran hari ini di hari Khamis 3 September 2026 bersama 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Koma tetap memilih Pera FM walau di mana saja Koma berada, walaupun apa yang sedang Koma lakukan ketika ini, walaupun sibuk, sentiasa jadikan Pera FM teman setia Koma. Sebelum meneruskan tugasan, terima kasih rakan-rakan trio hari Khamis yang menceriakan hari Koma bersama dengan Rip, Mim dan juga Abang Wahid. Dan sekarang ni Fina akan teman Koma sampai jam 2 petang nanti. Okey, cuti sekolah ni macam-macam aktiviti ada kan? Macam-macam aktiviti yang sedang dilakukan walaupun di rumah, tetap banyak aktiviti dia. Kalau anak-anak sekolah tu waktu-waktu macam ni bolehlah bertenang sekejap kan? Tapi kalau di rumah ni, anak-anak sekolah ni sibuklah, nak masak lah ataupun macam-macam lah nak melayan kerana anak-anak. Jadi semoga diberikan kesabaran untuk kita semua. Kata orang itu proses lah kan. Fidas mungkin ambil masa lagi untuk sampai ke arah tu, tapi kita dah mula memahami lah kan. Okey, dan juga yang lain yang sedang bertugas, selamat melaksanakan tugasan Koma. Dengarkan Pera FM menerusi RTM Klip pun boleh juga, tak susah sekarang ni, di mana-mana saja asalkan ada telefon pintar Koma. Okey, macam-macam Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kalau Koma nak kongsikan dengan Fina pun boleh je, apa saja Koma nak cerita tentang cuti sekolah Koma hari ni kan. Jadi boleh saja 01 02 00 70 55.

0: informasi dan hiburan untuk koma.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma, apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

Baik, terus setia bersama kami di Perak FM tentunya untuk Kuma je 10.31 minit pagi. Terima kasih Kuma layan Perak FM. Okey, dan juga tadi sambil-sambil lah dengar-dengar lagu ni sajalah kita scroll-scroll kan di media sosial kita, macam-macam aktiviti yang dilakukan sempena cuti sekolah ni. Ada yang sekarang ini berada di Kuala Lumpur, amboi seronoknya bercuti di Kuala Lumpur, sebab ada yang kata bila musim cuti sekolah ni Kuala Lumpur macam lengang sikit, betul ke? Tapi macam itu Fina pun berkesempatan lah ke KL gitu kan. Tapi masa tu memang dia tak lengang, ada kenderaan, ada orang, tapi tak macam sebelum-sebelum ni yang ramai kan. Tapi walau di mana saja Kuma berada, tetap kena berhati-hati. Okay, rancang perjalanan Kuma, tak kisahlah nak ke Kuala Lumpur ke utara ke selatan ke mana sahaja, rancang perjalanan Kuma dengan sebaik-baiknya dan memandu dalam keadaan yang segar. Sebab kita tak nak kan memandu dalam keadaan yang ngantuk, lemau dan sebagainya. Sebab lately ni macam takut juga kalau kita tengok di berita kan, macam-macam berita kemalangan ada. Jadi sentiasalah berhati-hati kalau ngantuk tu, janganlah ditahan-tahan mata tu kan. Sebab ada orang yang lagi 10 minit nak sampai rumah tapi ngantuk, tahan juga mata tu sebab takut kan microsleep dan sebagainya. Jadi kalau dah rasa terlalu penat, berehat seketika. Kalau ada yong kita yang boleh memandu tu, kita tukar lagi liran pula kan. Jadi itu adalah cara yang lebih baiklah supaya tak adalah badan rasa letih dan sebagainya. Okey, terima kasih Abang Z dari Teluk Intan. Setiasa mendengarkan Perak FM. Ada yang dah mula nak hantar lagu untuk ruangan seleksi nanti. Nantilah Fina akan putarkan lagu-lagu kesukaan Kuma. Okey, dan juga jom kita sembang nak mengenai perkara yang anda selalu cakap nanti tapi sampai sekarang tak buat. Contoh kita rasa macam hujung minggu ni nak kemar rumah lah. Biasalah bila bekerja ni rumah sepah dan sebagainya kan. Tapi bila sampai hujung minggu tu tak jadi pula. Rasa macam malas lah, tak ada feel lah. Jadi kalau kau nak kongsikan Fina pun boleh juga, nak tahu juga perkara yang kau menanti jadi ke tak, kau buat ke tak. Ada yang dari dulu nanti sampai sekarang tak buat-buat lagi. Contoh macam apa? Macam diet. Nantilah diet Isnin lah, Isnin minggu depan lah. Haram kata orang Perak, tak ada juga kan, hanya jaga dietnya tu kan. Jadi boleh kongsikan bersama dengan Fina 0102007055. Perkara yang anda selalu cakap nanti tapi sampai sekarang tak buat-buat juga. Sambil tu jom kita layan Datuk Seri Sri Nurhaliza dan Adik Govinda, menamakanmu cinta.

Baik, perkara yang anda nak buat tapi sampai sekarang tak buat-buat. Ada juga yang kongsi bersama-sama dengan kita. Selalu ayat kita nantilah kejap lagi lah, sikit lagi lah, sejam lagi. Minggu depan lah. Tapi tak adanya terbuat kan. Farah dari Taman Kelebong Putra Ipoh kata, saya selalu cakap nanti nak kemas almari baju. Sampai sekarang almari tu macam ada kehidupan sendiri. Maksud dia, itulah. Orang kata biarlah kau dalam kehidupan kau, berkatanya kan. Baju lama semua masih tersimpan. Itu standard lah. Tambah yong kita setiap minggu beli baju, alasan apa? Baju tak ada. Padahal dia nak roboh dalam almari baju tu kan. Itu standard. Itu jawapan yong-yong kita kan. Jadi semoga Farah diberi kekuatan lah untuk lihat macam mana perkembangan kain baju dalam almari tu nanti ya. Sebab masalah kita hampir sama. Selanjutnya Azmi dari Taman Cepaka. Jiran kita lah, dekat je kan. Nanti nak mula jogging. Ayat ni dah digunakan hampir 3 tahun. Kasut jogging yang masih cantik pun ada dalam kotak. Nampak tak? Dia tema dia simpan kasut jogging. Itu pun sama juga. Ada je alasan dia jerebu lah. Ada apa, hujan lah. Tapi kalau orang yang bersemangat ni kan, dekat tempat kerja pun dia boleh jogging. Habis waktu kerja tu dia dah boleh pusing dah. Kawasan pejabat dia untuk jogging ni kan. Jadi semoga dia berikan kekuatan juga. Seterusnya kita ada Siti. Siti dari Taman Kelebang Jaya. Oh, tadi Kelebang Putera. Ni Kelebang Jaya pula. Saya selalu cakap nanti nak belajar masak. Sekarang umur dah 30 lebih. Menu wajib masak. Masih telur dadar dengan sambal kicap. Tapi kalau itu yang menyelerakan, itu yang rasa sedap, mana buatnya kan? Tetap suka juga kan? Okey, tak kisahlah. Orang kata bila nak memasak ni kan, dia ada orang kata semangat dia. Ataupun setengah orang cakap bila nanti sampai masa dia akan pandai masak juga. Sampai sekarang ni kan, zaman sekarang ni senang, dalam YouTube ada, macam-macam aplikasi ada lah, boleh ajar cara masak dan sebagainya kan. Itu tak menjadi masalah yang besar lah. Hafiz dari Taman Merah Ipoh pun ada, nanti nak kemas gambar dalam telefon. Sekarang ada lebih 15,000 gambar. Nak cari satu gambar pun boleh ambil masa setengah jam. Betul lah. Tambah-tambah kita ada WhatsApp kan, macam-macam WhatsApp, macam-macam gambar ada kan. Tak sempat kita nak, orang kata nak kemas, nak susun, bagi senang cari maklumat semua kan, ambil masa juga tu kan. Tak apa, tak apa, take your time, kata orang kan. Okey, baik. Dan juga turut bersama-sama dengan kita, rakan-rakan kita yang lain, yang ada Amirul, katanya nanti nak belajar simpan duit, tapi setiap kali gaji masuk, duit pun macam ada kaki, hilang sebelum hujung bulan. Betul lah, kadang duit gaji tu singgah je. Bila kita tengok petang tu, dah hilang dah semuanya. Yelah, kita ada nak bayar macam-macam kan. Jadi inilah kisah rakan-rakan kita. Ada lagi yang nak kongsikan dengan Fina, boleh saja 0102007055. Okey, Kak Zah kata cuti sekolah sibuk dengan cucu. Aktiviti macam biasa dah ada kelas mengaji, malam ada kuliah maghrib. Kak Zah dia mengamalkan konsep tak ada tunggu nanti, terus buat je kan Kak Zah kan. Jadi kalau kita tanya orang-orang akak-akak kita, memang itulah petua dia, jangan ditunggu, jangan dinanti-nantikan, mesti tak jadi. Okey, baik, jom kita layan lagu lagi lah. Tadi terus bersama kami di PRFM, tukum aja.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Hai, saya Supriya Syed. Cinta itu indah. Justru, letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Pera FM. Untuk koma
2: aja. Terus layan Pera FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.

0: Alah, sabarlah kejap.
1: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma.

jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan Fahy Hatta ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, pelbagai perkongsian menarik Yap Yong untuk koma aja. Sudi setia bersama dengan kami di Pera FM. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Okey, dan juga waktu-waktu sebegini ramai yang kabarnya sibuk nak masak tengah hari ya. Jadi selama memasak sambil melayan Pera FM, dan juga yang masak tu kan, yang baru lepas masak tu, pastikan koma dah. Orang kata tutup lah dapur gas betul-betul ya. Kadang-kadang kita ni mudah terlupa, kena pula tengah masak-masak ada orang telefon kita, dah kita tinggal masakan kita di dapur kan, supaya tidak berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini, kebakaran dan sebagainya. Dan juga kalau di rumah tu ada anak-anak koma, cucu-cucu koma tu, perhati-perhatikan juga sebab takut main orang kata elektrik dan sebagainya, bahaya kan, suis lampu tu dibuat main dan sebagainya, itu sangat-sangat bahaya. Memanglah kalau tak jadi, memang kita kata alah tak ada apa, okey je tu. Tapi kalau dah terjadi, baru kita nak menyesal, itu sangat-sangat tidak berguna. Okey, dan juga mungkin ada rakan-rakan kita juga yang merindui seseorang, yang merindui ibu bapa, ahli keluarga dan sebagainya, tak sempat nak balik cuti sekolah ni, apa kata komen telefon sekejap kan, tanya khabar mereka. Kadang-kadang kita ni terlalu leka dan fokus dengan kerja sampai kita lupa mereka yang sentiasa menantikan kita kan, dan juga dapat panggilan telefon dari kita pun dah menggembirakan mereka. Okey, jadi hargai mereka selagi mereka masih ada. Terus layan Pera FM untuk kamu aja.

0: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang aja.
3: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
4: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
3: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul kena, Ben. Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
5: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Baik, terus setia bersama kami di Berai FM tentunya untuk Koma Aja dan juga sudah pun 11.50 minit pagi. Okey, dan juga hari ini kita nak cerita pasal adab sedikit ni kan. Dan juga ada berlaku perkara ni di banyak tempat juga, sering berlaku mengenai potong barisan. Potong barisan bukan sekadar tidak beradab, tapi dia boleh jadikan kesabaran seseorang itu semakin menipis. Boleh menyebabkan cetusnya konflik. Orang mudah marah bila rasa giliran dirampas. Bayangkan orang dah beratur 30 minit, 40 minit, tiba-tiba ada orang yang terus potong barisan. Siapa yang tak marah kan? Tak adil lah macam tu. Itu bukan sahaja kata berbaris di hadapan kaunter dan sebagainya, tetapi di jalan raya juga kan. Kalau depan tu kita dah berbaris, tiba-tiba kita tiba-tiba masuk dan potong barisan, kita pun akan rasa marah kan, dan seterusnya akan jadi bertambah stres. Situasi kecil boleh bertukar menjadi pertengkaran yang besar. Asalnya kecil je, tapi disebabkan semua orang dah penat dan sebagainya, disebabkan potong barisan ni jadi stres. Dan juga boleh rosakkan aliran, dan di mana barisan jadi kacau dan semua orang akhirnya menunggu lebih lama. Kena pula order tu macam-macam pula kan, siapa yang tak marah kan. Dan juga boleh jadi bahayalah bila jadi dalam keadaan yang padat dan ramai orang. Tentulah ada berlaku tolak menolak, tak puas hati dan sebagainya. Mungkin bila tolak menolak tu terkena pula warga emas dan sebagainya, terjatuh, bahaya kan. Jadi walaupun perkara tu kecil, potong barisan, walaupun orang kata alah satu je tak terasa pun, seorang je, tapi sebenarnya ia akan menggugat keseluruhannya kan. Dan juga adab itu adalah sangat-sangat penting. Kita dari kecil pun diajar untuk bersabar dan juga beradab. Itu yang paling penting. Kadang-kadang perkara paling kecil yang menunjukkan siapa kita ialah bagaimana kita menunggu giliran. Nak tengok orang tu sabar ke tidak, dari situlah kita boleh tengok bagaimana seseorang individu itu. Jadi banyak-banyakkan bersabar, tenang, okey. Baik, dan juga macam biasa nanti 12:30 hari kita ada water perak, dan juga selepas itu ruangan seleksi. Banyak WhatsApp dah terima ni, macam-macam lagu ada. Jadi kita cuba tunaikan lagu-lagu 80-an hingga terkini. Jadi terus layan Per FM, tukum aja.

0: Anda berada dalam zon seleksi.
1: Baik, sudah pun memasuki ruangan seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Ini berita baik untuk anda mengenai permohonan pekerjaan perkhidmatan awam negeri Perak untuk tahun 2026. Di mana bermula 1 September 2026 hari Selasa yang lalu hingga 10 September 2026 iaitu hingga hari Khamis. Jadi permohonan boleh dibuat melalui sistem Kerjaya SPA di alamat kerjayaspa.perak.gov.my. Sekali lagi, menerusi dalam talian kita kerjayaspa.perak.gov.my. Dan juga antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah penolong pemelihara hutan G5, pegawas hutan G1, pereka B1 dan juga artis budaya B1. Dan juga hanya permohonan yang dikemukakan dalam tempoh iklan sahaja akan diproses, iaitu 1 September hingga 10 September 2026. Dan juga sebarang keterangan lanjut boleh rujuk kepada unit pengambilan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak Darul Rizwan di talian 05254-0615 atau 05241-07 34. Dan juga nota yang penting yang kongsikan, lahir di Perak ataupun bapa lahir di Perak menjadi anak angkat yang didaftarkan secara sah kepada bapa angkat yang lahir di Perak menurut Enakmen Kerakyatan Negeri Perak 1952. Jadi semoga ada rezeki untuk anda yang sedang mencari pekerjaan. Okey, jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita pada tengah hari ini. Antaranya kita ada Kak Ha dari Taman SPPK Ipoh nak request lagu Ku Ikhlas Melepaskanmu Shandi Pagalala. Ha, dan juga seterusnya kita ada Mio dari Sayang Kuala Kangsar nak dengarkan lagu Dari Data Tak Kisah Lagu Apa Pun Boleh katanya. Ha, nanti pada tengoklah lagu apa yang ada untuk kita dengarkan pada tengah hari ini. Cik Intan pun hadir juga nak dengarkan lagu apa tadi, Unwanted Masih Ada Rindu. Dan juga kita ada Kak Ita Cik dari Bertani pun ada juga nak dengar lagu Penyakit Cinta. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu permintaan Makcik Kiah kita yang merindui sahabatnya kan, dari Uji Rashid, Kali Terakhir Kulihat Wajahmu.

Ibu, ayah, hujung minggu ni jom kita buat aktiviti riadah. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air, antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum terlambat.

Baik, terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja. Jangan sedih-sedih tengah hari ni kan. Ha, banyak lagu-lagu sedih yang mungkin mengingatkan kita kepada kenalan kita, kenangan kita bersama dengan seseorang yang mana dah pergi. Kita doakan semoga mereka berada di kalangan orang yang beriman. Kalau rindu sahabat-sahabat, kawan-kawan, sekarang kan ada telefon pintar. Ha, jadi bolehlah bertanyakan khabar. Okey, kadang-kadang mendiamkan diri pun risau juga kenapa dah tak ada orang, orang dah tak nak kawan dengan kita ke? Ataupun mungkin dia ada masalah lain. Ha, jadi bila kita bertanya khabar, mungkin kita dapat membantu dia, membuatkan mereka rasa lebih tenang dan lega. Okey, baik. Sambil-sambil tu juga, yang mana sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Makan elok-elok, jangan sampai tercekik. Biar tak terjadi peristiwa tercekik tulang ikan. Mesti semua orang ada pengalaman. Tak tahulah aku ada yang memang tak pernah tercekik tulang ikan. Sebab apa? Sebab tak makan ikan. Jadi ini Fina kongsikan bersama dengan anda. Tercekik tulang ikan, jangan jolok tekak dengan jari. Selalu kita buat macam tu kan. Perasan tak? Seboleh-bolehnya kita nak masukkan hampir seluruh tangan kita ni ke dalam mulut. Sebab apa? Nak keluarkan tulang ikan tersebut. Dan juga ada seorang doktor ni mengatakan ada individu yang suka menjolok tekak menggunakan jari. Dan menurut kata Dr. Nick Fariza, tindakan yang dikenali sebagai blind finger swab itu sama sekali tidak digalakkan kerana lebih banyak mendatangkan mudarat berbanding manfaat. Dan apabila seseorang memasukkan jari atau kuku ke dalam tekak tanpa dapat melihat kedudukan sebenar tulang, tindakan itu boleh mencakar dinding tekak yang sangat sensitif sehingga menyebabkan luka pendarahan. Dan juga lebih buruk lagi, tulang ikan boleh tertolak lebih jauh ke dalam tisu atau saluran makanan sekaligus menyukarkan proses mengeluarkannya dan meningkatkan risiko komplikasi. Jadi nak senang cerita, teruslah jumpa doktor sebab kita tak tahu kan cara yang boleh dilakukan untuk mengeluarkan tulang tersebut. Mungkin ada orang dia ada tip masing-masing. Kalau orang dulu dia suruh gumpal nasi, lepas tu telan kan, kadang-kadang kenyang dapat tulang tu tak keluar-keluar juga. Jadi kalau ada yang nak tahu macam mana tanda-tanda tulang tersangkut tu, dia rasa macam nak telan sakit, ada rasa mencucuk di tekak, nak makan dan minum pun rasa susah. Dan juga kalau kanak-kanak, cuba kita tengok kalau macam Elliot dah asyik meleleh je, memegang tekak atau telinga kerana sakit, muntah. Jadi itu adalah antara tanda-tandanya. Dan juga apa yang perlu dilakukan, bertenang dulu. Sebab kita kadang-kadang boleh cekik tulang, kita rasa macam oh, mak takutnya. Minum air sedikit demi sedikit. Jika sakit masih berlarutan selepas 15 hingga 30 minit, segera ke klinik atau hospital. Sekali lagi diingatkan, jangan menjolok tekak dengan jari. Ada yang kata, dan juga menelan sekupan nasi atau pisang untuk menolak tulang pun tak boleh juga. Dan juga memaksa mengeluarkan tulang sendiri. Sebaik-baiknya adalah jumpa doktor. Itulah yang orang kata lebih afdal kerana ada alat yang sesuai untuk mengeluarkan tulang tersebut. Okey, ruangan seleksi, jom lagi kita tunaikan permintaan rakan kita ini, Riza dari Taman Kelebang Indah. Hari ini ramai mana orang Kelebang kita ya. Nak dengarkan lagu dari Ajah dan Nurul, Keliru. Seterusnya kita ada siapa ni? Faiz. Nak dengarkan lagu Bunga Hati dari Salma Salsabil. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Luang. Memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang kepada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila memaafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
1: Berikan aku hanya satu peluang.
0: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Baik, telah kita tunaikan permintaan rakan kita ini, Abang Din dari Taiping. Katanya cuaca redup dan damai, nak lagu Hijab Rindu dari Black. Diharapkan terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun disajikan untuk anda pada tengah hari ini. Dan juga yang terakhir ini, kita nak tunaikan permintaan Hisham Samsudin. Kita nak dengarkan lagu dari Marsha, Tangisan Seorang Pendosa. Okey, dan juga macam biasa jam 1 nanti kita akan terus ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama dan juga untuk poin dan bersama hari ini, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:18 nanti. Jadi terus setia bersama kami di Para FM, tentunya untuk koma aja.

Berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat negara itu, syarikat negara itu, kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata, dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata, syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak, manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasuk kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan menerusi mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata, sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Adakalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, adakalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri, dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakin.
3: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
4: Baik, serapa 1.26 minit ketika ini. Jadi, orang kata tugas Safina pun dah sampai di penghujungnya. Terima kasih koma tambah Fina dari 10 pagi tadi sampailah sekarang ini. Macam biasa, 1.30 rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang. Dan juga selepas itu, jam 2 petang rakas tugas Aida akan bersama-sama dengan anda untuk ruangan berikutnya, Moh Gebang, 2 petang hingga 7 malam. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi semua. Selamat bercuti buat anda yang bercuti. Jadi, terus kekal bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Sifat Pemaaf bahagian 2 yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Begitu juga kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang menggambarkan tidak lemah lembut itu, dia marah sesuatu, dia hempasnya pintu ketika nak tutup pintu. Ataupun dia hempasnya apa yang boleh dihempaslah di keliling dia, apa yang ada. Itu adalah bersifat kasar. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, yang menghimpun dua perkara. Pertama, pemaaf, dan yang keduanya adalah bersifat lemah lembut. Tuan-tuan, kita masuk pada tajuk yang baru. Babun fil hiqdi wal hasadi. Qala al musannif rahimahullah. Babun, dan kita masuk pada bab yang baru. Bab fil hiqdi wal hasadi. Namun dalam terjemahan dia masih meletakkan dalam bab yang ke-21. Al-hiqdi wal-hasadi. Oh, diterjemahkan sebagai sakit hati dan hasad dengki. Tuan-tuan sekalian, bagaimana boleh timbul sakit hati? Dan bagaimana boleh timbul hasad dengki? Rupanya dia ada proses. Kata pengarang, qala al-musannifu, i'lam anna al-ghaidha idza kadama li'ajzin an at-tashaffi fil hali raja'a ila al-batin. I'lam anna al-ghaidha idza kudhima li'ajzin min at-tashaffi fil hal raja'a ila al-batin fahtaqana fihi fa sar hiqdan. Okay. Itu proses hubungan antara sakit hati dengan hasad dengki. Dia bermula daripada sifat marah. Sifat marah yang ada pada diri kita. Iaitu, apabila api kemarahan tertahan, Dan apabila api kemarahan tertahan, dia bagaimana, macam mana dia boleh tertahan? Sebab kita tidak memaafkan. Api kemarahan tertahan, sebab kita tidak meluahkan dia dengan kita memaafkan. Dan apabila api kemarahan tertahan, kerana tidak berdaya untuk memadamkannya, untuk meredakannya. Sebab itu tuan-tuan, kita dah melalui proses bagaimana untuk kalau datang sesuatu yang menimbulkan kemarahan kepada kita, ada dua perkara yang perlu kita fahami. Satu, dari sudut konseptual, konsepnya, contohnya ada 6 perkara dari sudut konsep bagaimana kita boleh meredakan kemarahan kita. Yang kedua, kita ambil pendekatan dari sudut tindakan fizikal kita. Marah, kita ambil wuduk. Marah, kita ubah posisi. Itu adalah cara-cara untuk meredakan api kemarahan. Tapi kalau sekiranya api kemarahan itu tertahan, tak dapat diredakan, ataupun kita tidak mengambil langkah untuk meredakan api kemarahan itu, segera pada masa itu, disebabkan kedudukannya barangkali lebih rendah daripada lawannya, kemarahan itu nanti akan terpendam sarat dalam hatinya. Dia akan turun dalam hati dia. Dia akan berkumpul dalam hatinya, dan lalu bertukarlah hati yang sepatutnya sihat, hati yang jernih, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang tenteram. Akan bermulalah episod baru bagi hatinya, iaitu bermulalah dia sakit hati. Itu hubungan antara sakit hati, korelasi antara sakit hati dengan marah. Sebab itu tuan-tuan, bila timbul dalam hidup saya dan hidup tuan-tuan perasaan marah, cepat-cepat cari jalan supaya kita dapat redakan kemarahan itu, supaya dia tidak berkumpul dalam hati menyebabkan hati sehat akan jadi sakit, dan kita panggil sebagai sakit hati. Kemudian kata pengarang, kata wa alamatuhu دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد. Bila kita sakit hati, marahan yang bergelojak, bergejolak tadi ni, kita tidak mampu nak redakan, dia turun ke hati, berkumpul di hati, hati kita pun jadi sakit. Apa alamatnya? Apa tanda-tanda sakit hati? Tanda sakit hati ialah, apa tandanya? Dia merasa benci pada lawannya itu. Seorang yang menimbulkan kemarahan itu, dia rasa benci. Dan dia rasa tak selesa serta mahu menjauhkan dirinya daripada orang tadi tu. Jadi kesimpulannya seperti teori domino. Sakit hati itu adalah hasil daripada perasaan marah. Manakala hasad dengki pula adalah natijah daripada perasaan sakit hati. Kalau kita atur, pertama marah, naik kepada step kedua, kita sakit hati, naik kepada peringkat ketiga, kita jadi dengki. Aha, tu. Marah, sakit hati dan dengki. Itu dia punya track dia tu. Jadi dia berpunca daripada kita gagal untuk mengawal kemarahan kita daripada awal lagi. Nanti dia berkait-kait. Dan hasad dengki ni, tuan-tuan sekalian, dia makan dalam. Dia makan. Bagaimana kita nak selesaikan soal di bawah ni banyak. Tips atau cara-cara untuk kita menghilangkan perasaan hasad dengki kalau dah sampai tahap tu. Jadi terbaiknya kita dipanggil sadu zariah, kita tutup awal-awal supaya jangan sampai peringkat sakit hati dan hasad dengki tu. Kita tutup awal-awal, iaitu kita selesaikan perasaan marah tu. Seorang sahabat Nabi, Wa'an Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Itu sekalian sudah ada satu buku dipanggil Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi. Diceritakan tentang karakter dia, apa yang dia buat. Dah sudah diterjemahkan. Dan ada lagi satu buku dipanggil Suar min Hayatus Sahabah, beberapa gambaran-gambaran pada kehidupan para sahabat. Iaitu dikarang buku itu dalam bentuk penceritaan seperti kita baca novel. Suar bin Hayati Sahabah, gambaran dalam kehidupan sahabat. Itu pun sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita supaya kita tidak tersilau sangat, terpegun dengan contoh-contoh kehebatan orang-orang lain, sedangkan dalam khazanah Islam sendiri mempunyai tokoh-tokoh yang hebat yang boleh kita contoh. Salah seorangnya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, iaitu al-hasadu wal-baghdau. Ini virus yang telah menjangkiti umat hari ini, yang penyakit ini juga, virus ini juga telah merebak pada umat-umat yang terdahulu. Nabi SAW bersabda, maksudnya telah merayap, menjangkiti ataupun diresapi kepada kamu penyakit umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Penyakit yang sangat tradisional, yang sangat lama, yang sangat tua umurnya sampai hari ini. Iaitu al-hasadu, hasad. Dan juga ni, hasad dengki. Ini digabungkan, orang Melayu dia nak gambarkan benci sangat benda hasad ni. Dipanggil hasad dalam bahasa Arab, dengki dalam bahasa Melayu digabungkan jadi hasad dengki. Macam dendam kesumat. Dendam dalam bahasa Melayu. Kesumat hasanya adalah perkataan bahasa Arab, khusumah. Khusumah bermaksud permusuhan. Jadi ada dua penyakit yang sebenarnya telah menjangkiti umat-umat terdahulu, dan kesannya mereka itu berantakan. Jatuh sebuah kerajaan, boleh jatuh. Sebuah empayar boleh jatuh bila ada dua penyakit ini, iaitu hasad dengki dan bersifat baghdha, bersifat benci. Jadi termasuklah dalam organisasi kita, di pejabat kita, di sekolah kita, kalau ada hasad dengki, dia menyebabkan keharmonian di dalam organisasi itu akan berkocak. Assalamualaikum. Ada orang bila dia berlembut, dia rasa lemah. Ada orang bila dia lembut, dia lebih kuat dari yang ganas in a way. Particular way. Significant way. Macam mana nak dapat yang macam tu je Ustaz? Kembali kepada subjek. Mengapa kita perlu bersifat lemah lembut dan mengapa kita perlu bersifat tegas? Ketegasan itu kadang-kadang boleh digambarkan dalam bentuk perkataan yang lembut. Itu kita kena cerdik lah, dipanggil hikmah, wisdom. Di dalam kita bertindak itu kadang-kadang orang kita perlu marah kepada satu dalam satu keadaan. Tapi kita tidak meninggikan suara. Tetapi kita gunakan perkataan-perkataan yang berdesuk masuk dalam hati orang yang kita marah itu, walaupun sepatah dua perkataan dengan nada yang lembut, tetapi dia dah masuk dalam hati orang yang mendengarnya. Jadi kita kena tengok subject matter, apa yang menyebabkan kita marah. Kalau kerana Allah, kerana agama, wajib kita marah. Dan kita tengok orang yang di hadapan kita tu. Kalau sekiranya dia itu ada dia pattern macam mana? Pattern yang melalui pengalaman kita, dia boleh mendengar dengan baik nasihat-nasihat kita, lempiaskan kemarahan itu dengan bentuk nasihat-nasihat yang sesuai dengan dia. Tapi kalau dia jenis orang yang degil, yang konsisten melawan Islam dan sebagainya, kita kena lempiaskan kemarahan kita dengan perkataan-perkataan yang tegas. Setiap keadaan itu ada cara yang sesuai dengan keadaan itu. Li kulli maqamin maqalun. Pada setiap maqam, setiap kedudukan itu ada maqalun, ada sesuatu yang sesuai untuk diungkapkan pada. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti kuliah tuan sebelum ini, berfikir dulu sebelum bercakap, lebih baik diam jika akan bermasalah. Betul, kita fikir ada dua penimbang. Pertama akal, kedua iman. Dua penimbang ini besar sebelum kita mengambil apa-apa tindakan. Kalau sekiranya tindakan kita menyebabkan dia bertambah buasnya atau bertambah jahatnya, bertambah teruk kesan daripada nasihat kita, jadi kita berdiam diri dan kita cari orang lain yang boleh menasihati. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la tabaghadu, jangan kamu saling membenci. Tabaghadu ini sirah mufa'alah dalam bahasa Arab. Dia melibatkan dua pihak paling kurang. Jangan saling benci-membenci, atau baghadha ni maknanya bencilah, benci-membenci. Wala taqata'u, jangan kamu saling putus-memutus tali silaturahim. Tentang itu tabaghadu, taqata'u, dia pada imbangan yang sama. Tafa'ala. Kemudian wala tahasadu, dan jangan saling hasad dengki di antara satu sama lain. Wala tadabaru, dan jangan kamu saling belakang-membelakangi. Tadabaru ni belakang-membelakangi. Menjauhilah di antara satu sama lain. Kita lihat kataan yang Nabi SAW pilih. Tabaratu, taqata'u, tahasadu, tadabaru. Perkataan alif di tengah-tengah tu. Itu menunjukkan dalam, kalau kita belajar bahasa Arab, dia melibatkan alif di tengah-tengah tu umpama dia melibatkan sebagai pemisah antara satu dengan satu lagi. Maksudnya dia melibatkan dua pihak. Perkataan kalau kita terjemahkan tu, dia sebut jangan saling benci-membenci. Hari ini aku benci kamu, esok kamu benci aku. Taqata'u, hari ini aku putus hubungan kamu, esok lusa kamu putus hubungan dengan aku. Wala tahasadu, hari ini aku hasad dengan kamu, esok kamu hasad dengan. Bukan begitu. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi Nabi SAW kata, wakunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah. Teruskan, ini adalah aturan Islam dalam membina masyarakat. Kemudian Nabi SAW bersabda juga dalam hadis ini hadis yang dhaif. tetapi dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain. Tuan-tuan, ini perkataan hasad ni, jangan kita tersilap langkah. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Sesungguhnya hasad dengki dia akan mengunyah hancur. Mengunyah hancur. Ya'kulu akala, dia makan. Dia akan makan. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulu naru al-hataba. Sebagaimana api memamah hangus kayu-kayu api. Api itu dia akan makan kayu-kayu api. Habis segala hasanat. Hasanah yang kita minta doa, Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah, datangkan kepada aku di dunia ini al-hasanah, kebaikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita suasana-suasana yang boleh kita buat hasanah tadi ni. Kita pun buat hasanah-hasanah-hasanah, tiba-tiba kita hasad. Hasad itu makan hasanah-hasanah kita. Habislah hasanah-hasanah kita. Syahrum Razali, maaf Datuk, Alim Kucing, term familiar Melayu. Adakah sebahagian munafik sifatnya untuk dijauhi? Minta detailkan, bukan malu tek kucing, ya? Ianya bukan belakang. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak melihat ciri-ciri munafik itu, munafik ada dua kategori. Satu munafik i'tiqad, satu munafik amal. Munafik i'tiqad ini, di dunia kita interaksi dia sebagai orang Islam sebab kita tak tahu dalam hati dia. Tetapi di akhirat dia akan dihimpun dengan orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Allah akan himpun orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahannam, duduk sekali. Sebab orang munafik ini zahirnya Islam tapi dalamnya kafir. Itu munafik i'tiqad. Satu lagi munafik amal. Munafik amal ni yang banyak kadang-kadang kita pun tidak kebal daripada terjebak di dalamnya. Cakap bohong, janji mungkir, bergaduh, sentiasa nak menang, kemudian berbohong, 3-4 perkara itulah. Itu dipanggil munafik amal. Jadi bab kucing tadi ni, wallahualam, kita nak masukkan, kalau masuk dalam kategori yang 4 itu dikira munafik amal lah. Nabi SAW bersabda lagi, yang akhir ni kita baca terus kan, yang akhir ni Nabi SAW bersabda lagi bermaksud. Bila selalunya bermaksud ini dia ada perbincangan dalam dalam hadis berkenaan. Yutali'u alaikum min hadhal fajji rajulun min ahlil jannah fatala'a rajulun fasu'ila an amali faqala inni la ajidu li ahadin minal muslimina min nafsi ghashan wala hasadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Nabi kata nanti akan muncul kejap lagi ni seorang lelaki, special lelaki ni, dia adalah ahli syurga. Dia akan lalu ikut jalan ni. Maka para sahabat pun menanti-nanti siapakah gerangannya lelaki yang sangat bertuah itu, sehingga Nabi SAW kata calon syurga sat lagi ni akan lalu ikut jalan. Sejurus kemudian, tak lama lepas itu, seorang lelaki muncul. Lelaki berkenaan lah. Lalu, para sahabat yang melihat lelaki itu lalu excited, tanya. Muncul lalu ditanya oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ditanya apa tuan-tuan sekalian? Ditanya mengenai berkenaan amalannya yang menyebabkan Nabi SAW menyatakan dia adalah sebagai

صيغشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. Sesungguhnya aku tak pernah ada terlintas dalam hati aku perasaan niat untuk membuat penipuan dan pembohongan kepada orang Islam yang lain, dan tidak terlintas pada diriku untuk berdengki hasad terhadap sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada sahabat aku. Oh, ini tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya yang disebut oleh Nabi SAW itu calon syurga yang mempunyai sifat yang sangat istimewa. Jadi tuan-tuan, menipu kawan ni bukan mesti menipu wang ringgit. Kadang-kadang menipu jawapan, menipu alasan, itu juga masuk dalam rush. Dan juga orang tadi ni tidak berhasad, tidak dengki terhadap kebaikan yang kawan dia dapat. Kawan dia naik pangkat, kawan dia rumah baru, kawan dia banyak pengaruh, kawan dia itu, kawan dia ini, dia tidak terlintas sedikit pun untuk dia bersifat hasad. Bagaimana pula dengan orang yang suka membuat provokasi untuk membangkitkan kemarahan dan kebencian orang lain yang sebut awal tadilah dalam madrasah peringkat awal tadi, yang awal sekali sebelum saya masuk tadi mengenai dalam buku ni, iaitu kita kena fikir give and take ni. Pertama, kita sangat digalakkan untuk memaafkan, untuk meredakan kemarahan. Dalam masa yang sama, kita kena fikir jangan kita menimbulkan kemarahan orang lain, sesama Islam. Kecuali memang isu itu nature-nya dia tidak disukai oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang yang memusuhi Islam. Adakah jangan putuskan tali silaturahim bermaksud kita kena pastikan yang perhubungan baik antara saudara-saudara serahim kena jaga? Letak prioriti untuk berbaik pada mereka. Ya. Hubungan tali silaturahim itu prioritinya adalah kepada waris kita, kaum kerabat kita, zawil arham kita yang berkait dengan yang berkaitan dengan keturunan kita ataupun saudara-saudara mara kita. Maka hubungannya jangan diputuskan. Daripada hadis umum Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk syurga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu hadis umum, apatah lagi kepada adik-adik kita. Dalam masyarakat kita kebelakangan ini, perkara hasad dengki mudah terjadi kerana masing-masing tidak berpuas hati dalam satu perkara. Tak puas hati ni sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kita kadang-kadang fikir apa yang kita patut dapat, kita jarang fikir apa perkara yang patut kita beri. Kalau kita sama imbangkan apa yang patut kita dapat dan apa patut yang kita beri, kita nak fulfill apa yang kita nak. Tapi kita tak sumbang pun fulfill apa yang masyarakat nak, masyarakat agama nak, dan juga apa jugalah maksudnya yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Benarkah hasad dengki itu sinonim dengan bangsa Melayu? Kau bahagia ketika ku jatuh, kau merana bila ku bahagia. Itu sebab saya suka kawan dengan kucing je. Sifat hasad dengki ni bukan hanya pada orang Melayu, tak. Kepada semua bangsa. Sebab itu, Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, dan Nabi SAW itu diutuskan ketika baginda masih hidup kepada bangsa Arab yang mengelilinginya, walaupun risalahnya kepada semua bangsa, tetapi penyakit itu juga berlaku pada semua bangsa. Cuma setengah bangsa dia mudah menghadapi, dia melihat sifat hasad itu pada sudut yang positif. Sebab dalam hadis kita akan jumpa nanti ada sifat hasad yang positif. La hasada ila fithnataini, tidak boleh hasad pada dua perkara. Pertama pada ilmu, kedua pada harta. Pertama ilmu, dia rasa hasad pada seorang yang ada ilmu dan dia tengok orang itu gunakan ilmu dia dan mengajar ilmu dia. Dia timbul perasaan hasad yang menebatkan persaingan. Persaingan ni maksudnya aku nak jadi macam dia juga. Yang keduanya, dia melihat seorang lelaki ada harta, dia gunakan hartanya untuk kebaikan dirinya, untuk dunia dan juga untuk akhirat. Dia merasa hasad di situ dan dia nak jadi orang macam tu. Maksudnya kalau
ada tawaran-tawaran infak.

0: buat buat masjid, buat rumah dakwah sebagainya, dilihat orang yang banyak duit itu mendahului dia sendiri, maka dia rasa hasad. Dan tuan-tuan, sudut itu yang kadang-kadang kita perlu perbaiki, dilihat pada sudut yang positif. Nanti kita akan lihat mana yang dipanggil hasad, mana yang dipanggil ribtah. Ribtah masuk dalam hasad, tetapi ribtah itu tidak dikeji, hasad itu dikeji. Cuma oleh kerana orang Melayu kita ni barangkali jiwanya sangat seni, sangat halus, dia makan dalam tu susah nak dihapuskan, sehingga ada ungkapan dia berdendam 7 keturunan. Itu tak ada dalam Islam. Dendam sampai 7 keturunan tak ada dalam Islam. Adakah dikira memutuskan silaturahim dengan blok nombor telefon seseorang kerana setiap kali telefon cuma nak berhutang tapi tak pernah membayarnya? Ya, kalau sekiranya itu adalah langkah yang terbaik, maka tidak menjadi kesalahan. Cuma kita balik pada bab hutang yang kita ada sebut dulu. Dalam hidup ini ada 3 kategori. Daruriyat, hajiat, tahsiniyat. Kalau hutang yang dia minta kepada kita, yang dia nak berhutang kepada kita kerana daruriyat dia, nak jaga nyawa dia, nak beli ubat, nak beli beras sebagainya, dia tidak dicela untuk berhutang dengan kita dan kita wajib untuk membantu dia. Kalau nak bagi tanpa hutang itu terbaik, kalau kita nak bagi hutang pun itu adalah perkara yang dipuji. Tapi kalau dia berhutang kerana tahsiniat, benda yang bukan daruriyat, benda yang bukan tahsiniat dan bukan hajiat, tetapi tahsiniat, berhutang semata-mata nak beli, nak tukar handphone baru, berhutang semata-mata nak tukar kereta sedangkan kereta yang ada boleh dipakai, itu tahsiniat. Di sini kita berhak untuk memikirkan untuk tidak memberikan hutang kepada dia. Lebih-lebih lagi dia itu track record dia tak bayar hutang. Tak bayar hutang ni pula kita kena teliti. Tak bayar hutang ini adakah usaha daripada kita memperingatkannya? Ataupun track record dia sebelum ini, kita dah bagi tangguh, dia tak bayar juga. Ini semua benda-benda perkara yang kita fikir sebelum kita mengambil keputusan terakhir. Itu telitinya dalam Islam, kita tidak buat perkara secara sembrono, perlu didahului dengan pertimbangan-pertimbangan syarak sudah tentu, dan juga didahului dengan pertimbangan-pertimbangan akal. Wallahu alam, tuan-tuan, setakat ini dulu untuk kali ini. Sallallahu alaihi habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Sifat Pemaaf bahagian 2 yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.

0: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja, pasang niat tak? Aku nak pergi kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 kepala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?
1: Ikutilah Perak FM. Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, di mana-mana bersama anda.
2: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Terima kasih kerana memilih Perak FM untuk menemani petang koma hari ini. Jam 2 petang, kita dah masuk ke dalam ruangan yang berikutnya, iaitu ruangan Moh Gebang yang akan menemani koma dari jam 2 petang ini sehinggalah 7 malam nanti bersama dengan saya, Aida Sezali. Bagi menyambung tugasan rakan setugas, DJ Finas ada pun menemani koma sebentar tadi di ruangan Yuk Yong. Jadi petang ini kita bersantai-santai sambil berkoja tu, sambil-sambil koma menyiapkan tugasan koma, ataupun sambil-sambil koma sedang menjamu selera ketika ini sambil mendengarkan lagu-lagu, juga hiburan-hiburan dan informasi-informasi yang terbaik Aida akan kongsikan bersama koma sebentar nanti. Dan juga sambil-sambil koma dalam pemanduan tu, kalau rasa macam boring-boring lah, mengantuk tengah hari petang-petang ni kan, manalah tahu bila buka je Perak FM, boleh sing along dengan lagu-lagu yang Aida payung petang ni. Jom sama-sama kongsi cerita koma dengan Aida pun boleh juga. Nombor WhatsApp kita macam biasa 010-200-7055. Hari ini edisinya 3 September 2026, hari Khamis kita hari ini. Untuk ke kalender Islam, kita dah pun melangkah ke 21 Rabiul Awal 1448 Hijri. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini 3 September 2026, samalah kita September babies. Jadi kita hands up sikit siapa yang sama-sama bulan 9 tahun ini, kita cari kembar. Mana tahu boleh jumpa sesama kembar di Perak ni kan. Jom kongsikan dengan Aida di 010-200-7055. Jam yang pertama untuk ruangan Moh Gebang ni, macam biasalah Aida akan payung koma lagu-lagu yang menggamit memori kita dengan lagu-lagu retro 80-an 90-an. Zon Nostalgia, lagu membuka tirai untuk ruangan ini, Shima, Luka Dilukai, menemani koma. Jom kita dengar kan Perak FM, sesuai radio nombor 1 orang Perak.
3: Ha, kalau koma gemur sangat lagu-lagu nostalgia ni, mohlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an 90-an daripada 2 petang hingga 3 petang, hanya di

0: baru saja kita dengar rakan sebentar tadi adalah lagu nyanyian Zena Zin bertajuk Setiaku Di Sini. Selamat petang Aida ucapkan buat pendengar Setia Pada FM. Selamat petang juga Aida ucapkan kepada Cu Intan yang menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini mendengarkan Pada FM menerusi frekuensi 95.6 dari Teluk Intan.
1: Salam DJ Aida, comel yang Cu sayangi, Cu Intan dari Sauk, cuaca di Sauk cantik, sejantik Aida. Cu tetap hadir setiap segmen tadi layan DJ Finas, inilah yang DJ Aida comel pula. Cu, rutin harian cu macam biasa kan, suka pada persihan, di situ ada keindahannya. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, cu ucapkan selamat hari lahir buat DJ Finas. Aida pun hari jadi hari ni ke, selamat hari lahir. Ni cu macam biasa cu tengah masak sardin ni, masak simple-simple je. Ini sementara cu masak ni, cu layan celoteh DJ Aida yang cu sayangi. Retro 80-an, 90-an. Memang terbaik lah Perak FM. Radio nombor 1 orang Perak. Setia ku di sini. Bye-bye. Love you all.
0: Itu ucapan dari Cu Intan. Dan juga kalau kamu ada ucapan, boleh terus hantarkan di nombor kita 010-200-7055. Dan juga ada nak ajak bersama-samalah warga Perak yang mana belum lagi ada perancangan hujung minggu ni, jom kita sama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agromakanan, inovasi, teknologi juga potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Jom bersama-sama dengan keluarga dan juga rakan-rakan kita berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Sedang. Dah pun bermula 28 Ogos, sedang lagi berlangsung sampailah 6 September 2026 ini, dan juga kita sama-sama semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

Ya, satu jam pertama untuk ruangan ini ada payung koma dengan lagu-lagu nostalgia 80-an 90-an. Itu pasal koma dengar semuanya lagu-lagu retro sahaja di jam yang pertama ini. Ada nak payungkan koma lagi lagu-lagu yang semestinya akan mengimbau kembali kita ke memori dulu. Tapi sebelum tu ada nak bersama-sama dengan sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. Antaranya kita ada Wan dari Klang mendengarkan Para FM, nak ucapkan supaya koma yang memandu ketika ini berhati-hatilah ketika memandu. Taufik Apek Hujur Rintis buat ucapan selamat petang buat pendengar Per FM, sahabat Per FM, Kak Aziz Rozia, Kak Ita Chot, Abang Boboy, dan juga buat semuanya semoga ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusannya. Saya dan keluarga katanya dalam perjalanan nak pergi berniaga petang ni di pasar petang Sungai Tiang Baruh Bagan Datuk, nak berniaga nasi lemak ayam goreng berempah dan juga nasi ambeng sedapnya. Nanti koma bolehlah singgah-singgah ke gerai Taufik di Sungai Tiang Baru Bagan Datuk. Dan juga Mawar Perak hadir dari Taman Mesra Rakyat Kampar dengan ucapannya assalamualaikum, selamat petang DJ Aida. Kak Mawar ni pun September babies katanya. Antara

0: ni kan. Kalau ada kongsikan di daerah Bagan Datuk, ramalan untuk petang ini tiada hujan. Dan kalau kita tengok pula daerah Batang Padang, ramalan petang ini juga tiada hujan. Lagi kita kongsikan daerah Hilir Perak, petang ini tiada hujan ramalannya. Hulu Perak juga petang tiada hujan. Kalau kita tengok daerah Kampar, tiada hujan. Kerian, tiada hujan. Walaupun ramalan untuk pagi tadi ribut putih di kebanyakan tempat. Juga Kinta, tiada hujan petang ini, namun di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Daerah Kuala Kangsa, tiada hujan. Daerah Larut Matang dan Selama juga tiada hujan ramalannya petang ini. Manjung, juga Mualim, tiada hujan ramalannya. Perak Tengah dan Selama, kita tengok ramalannya tiada hujan. Di mana perkongsian ini adalah dikeluarkan di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana kamu juga boleh ikuti untuk ketahui lebih lanjut ramalan cuaca daerah di negeri-negeri daerah-daerah di negeri Perak. Dan sebentar nanti juga ada tidak akan keseorangan jam 3 petang, kita akan bersama-sama Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka untuk kita bersama-sama dalam rancangan Atma Bahasa. Jadi terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Radio Malaysia Perak FM, Kinta, Manjung, Hilir Perak, 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: Jalan Teluk Intan, Bagan Datuk, Batak Rabit, Batu 20, Cikos, Degong, Hutan Melintang dan Jenerata di daerah Hilir Perak. Radio Malaysia Perak FM dapat anda ikuti melalui 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk kaum aja.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.
2: Saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
3: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe tu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun bahasa standarnya kupas ataupun cabut. Ketiga yang dijek teriban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okay, yang keempatnya nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan pada petani. Air jernih ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
4: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP
5: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
1: Seperti yang dijanjikan, rancangan Atma Bahasa menemani koma ke ruang udara ketika ini bersama dengan Aida Dr. Haja Habibah binti Muhammad Samin, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka petang ini. Assalamualaikum Dr. B.
6: Okay, salam DJ Aida. Apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat.
6: Okay. Ini kali pertama kita bersua ya.
1: Ya, saya. Dr. B, macam mana sihat?
6: Alhamdulillah, kata sihat tak datang.
1: Ya, betul. Semestinya hari ini untuk kita sama-sama berkongsi dengan para pendengar berkenaan dengan bahasa-bahasa yang kita nak sama-sama pelajari lah. Antaranya dialek Perak, lagi yang boleh kita pelajari, koma kena sama-sama ikuti kami sehingga jam habis siaran untuk Atma Bahasa nanti.
6: Ya, betul DJ Aida. Petang ini saya seperti biasa saya akan kongsikan 6 segmen juga.
1: Baik.
6: Segmen pertama uniknya dialek Perak.
1: Baik, kita nak teruskan dengan segmen yang pertama.
6: Okey, boleh baik ya. Baik, hari ini saya akan perkenalkan 3 kata.
1: Baik.
6: Tiga kata dalam dialek Perak, iaitu yang pertama ialah lahang.
1: Baik.
6: Lahang ni kata adjektif ya, kalau orang biasa gunakan kata sifat lah. Kata adjektif, maksud dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, rasa tidak sedap pada makanan kerana terlebih kunyit.
1: Terlebih
6: kunyit.
1: Ha, dia ada lahang. Perkataannya
6: ya, itu dalam dialek Perak. Itulah uniknya dialek Perak.
1: Betapa orang kata
6: kayanya.
1: Begitu terperincinya nak mengatakan itulah rasanya rasa bila terlebih kunyit. Bunyinya lahang. Rasanya lahang.
6: Saya nak minta DJ Aida bacakan ayat dalam dialek Peraknya.
1: Contoh dialek Perak ni, jangan bubuh kunyit banyak sangat dalam gulai tu, karang lahang pula.
6: Sedap betul bunyinya. Baik, saya bacakan dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku. Jangan bubuh kunyit banyak sangat dalam gulai itu, nanti tidak enak pula rasanya. Itu dia. Baik, yang kedua saya teruskan ya DJ Ida. Kata langgat.
1: Langgat.
6: Langgat ni juga kata adjektif atau kata sifat. Berkenaan, maksud dalam bahasa Melayu standard ialah berkenaan pinggan mangkuk yang dan lain-lain yang disusun bertindih-tindih. Langgat namanya. Pinggan mangkuk yang ataupun benda-benda lain yang disusun bertindih-tindih. Silakan DJ Aida dalam dialek Perak ayatnya.
7: jangan langgar pinggan tu tertinggi, ikut jatuh pecah karang.
6: Itu dia. Okey, dalam bahasa Melayu standarnya ialah jangan susun pinggan itu tinggi-tinggi, takut jatuh pecah nanti.
7: Jangan orang kata menggunung sangat
6: susunnya. Dia susun tinggi-tinggi kan. Itu dia, pinggan kan, pinggan mangkuk.
7: Baik.
6: Dan kata yang ketiga ialah langgeh. Langgeh ni juga kata adjektif berkenaan seseorang yang berada dalam keadaan berseorangan, tidak berteman atau sendirian.
7: Langgeh
6: namanya. Cuba Aida bacakan dalam dialek Perak.
7: Teman datang sini langgeh je, budak tinggal kat rumah.
6: Itu dia. Betul ya. Tepat sekali bunyinya tu, sedap. Saya datang ke sini bersendirian sahaja, budak-budak tinggal di rumah.
7: Baik. Jadi bolehlah kita gunakan selepas ini perkataan-perkataan tiga dialek Perak ini.
6: Ya, yang saya perkenalkan hari ini. Saya tak ada perkenalan banyak-banyak. Tiga dulu.
7: Dan semuanya bermula dengan huruf L.
6: L. Ya.
7: Lahang, langgat dan langgeh.
6: Ya, itu dia. Kita apa dengar lagu dulu.
7: Baik, sebelum kita meneruskan segmen yang kedua, kita berehat dulu dengan Iman Troy, Enang Pera FM. Untuk kaum aja.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
3: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Kembali kita untuk petang ini bersama-sama dalam rancangan Atma Bahasa bersama dengan Aida dan Dr. Bib.
4: Okay.
3: Untuk kita ikuti terus
4: segmen yang kedua. Aida. Fokus topik hari ini tata bahasa jenis-jenis ayat.
3: Baik,
4: bahasa Melayu boleh dibagikan kepada 4 jenis ayat. Ayat bahasa Melayu boleh dibagikan kepada 4 jenis ayat. Yang berikut iaitu yang pertama ayat penyata, yang kedua ayat tanya, yang ketiga ayat perintah dan yang keempat ayat seruan. Baik, apa itu ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan untuk tujuan membuat sesuatu pernyataan atau menyatakan, memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Ayat ini juga disebut ayat berita, ayat keterangan. Contohnya, Alfian sedang tidur. Itu dia menyatakan Alfian sedang tidur. Bapa saya seorang wartawan. Pesakit itu berada di hospital. Mereka meninggalkan kota raya itu semalam. Jadi itu ayat penyata, ayat berita atau keterangan.
3: Ayat untuk memberitahu.
4: Ya, betul. Baik, yang kedua ialah ayat tanya. Iaitu ayat digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal atau mengemukakan sesuatu pertanyaan. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkata tertentu, ayat tanya dapat digolongkan kepada dua jenis, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan unsur tanya.
3: Baik,
4: kita lihat dulu ayat tanya tanpa kata tanya, iaitu lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi. Sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Baik, dalam tulisan nada tanya dilambangkan dengan tanda soal. Itu dalam tulisan, ya Aida.
3: Baik,
4: contohnya, anda sudah melabur dalam syarikat itu. Itu ada tanda soal di hujungnya. Puan Linda guru sekolah. Mereka berada di negara Rusia. Ibu masih membasuh pinggan. Itu semua ayat tanya. Ada sebelum kesenyapan tu ada nada yang tinggi, ya.
3: Baik.
4: Kemudian ayat tanya dengan unsur tanya pula yang kedua, ya. Jenis ayat jenis ini boleh disertai partikel kah yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. Dalam bahasa Melayu lisan, partikel kah biasanya diletakkan pada hujung ayat seperti dalam contoh yang berikut, ya. A, dia ke sekolah, itu ayat tanya tanpa kata tanya. Yang B pula, dia ke sekolah kah? Itu dia.
3: Dia ke sekolah kah?
4: Ayat yang kedua, contoh ayat kedua. Puan Linda guru sekolah. Itu tak ada kah, kan? Yang kedua, Puan Linda guru sekolah kah? Yang ketiga pula, mereka berlepas pagi tadi. Dengan kata tanya partikel kah, mereka berlepas pagi tadi kah? Itu dia, ya. Ayat yang kedua, ayat tanya. Baik, kan kita beralih pada jenis ayat yang ketiga, iaitu ayat perintah. Baik, ayat perintah digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan sebagainya yang biasanya digugurkan. Baik, ayat perintah boleh dibagikan kepada 4 jenis. Yang ketiga ni ayat perintah, tapi dalam ayat perintah tu sini ada 4 jenis.
3: Ada kategorinya lagi.
4: Ya. Yang pertama ayat suruhan, Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan yang keempat, ayat permintaan. Daripada ayat perintah tu di, ada di empat lagi di pecahan dia, ya. Okey. Kita lihat dulu ya, Aida. Baik, ayat suruhan ialah ayat yang digunakan dengan tujuan memberi perintah atau arahan.
3: Baik.
4: Dalam ayat suruhan, subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan sebagainya yang biasanya digugurkan. Walau bagaimanapun, bagi tujuan penegasan, subjek juga boleh dikekalkan. Contoh ayat dia, keluar dari sini. Ayat perintah lah. Pergi dari sini. Ataupun contoh yang ketiga, dia gunakan ganti nama diri kedua. Awak siapkan kerja itu sekarang. Boleh dua cara, ya. Baik, ayat suruhan boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkannya di samping menegaskan predikat seperti konstituen yang menerima kah, ya. Contohnya, keluarlah dari bilik ini.
3: Dia lembut untuk sikit. Melembutkan itu
4: gunakan partikel lah.
3: Baik.
4: Pergilah dari sini. Awak siapkanlah kerja itu sekarang. Bila ada lah, dia jadi lembut sikit nadanya, bukanlah arahan yang tegas, kan.
3: Baik.
4: Okay. Saya teruskan ya, DJ Aida.
3: Baik, silakan.
4: Okey. Baik. Yang kedua, ayat larangan. Perintah yang kedua ialah larangan, iaitu ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau tak usah. Sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Contoh, jangan ambil harta orang.
3: Baik.
4: Usah kau pedulikan dia. Awak tak usah datang lagi. Itu dia ayat larangan. Baik, ayat di atas dapat dilembutkan juga dengan menambah partikel lah. Seperti yang berikut, ya. Janganlah ambil harta orang. Tadi jangan ambil harta orang tertegas bunyinya, kan.
3: Lebih tegaslah bunyinya.
4: Yang ni apabila ada lah, bunyinya lembut sedikit.
3: Baik.
4: Usahlah kau pedulikan dia. Awak tak usahlah datang lagi. Itu dia ayat larangan, ya.
3: Ayat larangan.
4: Baik. Ada sejenis ayat larangan lain yang bersifat umum tetapi tidak menerima partikel lah. Contoh, dilarang merokok.
3: Baik.
4: Ini umum, kan. Biasanya kita lihat pada papan-papan tanda. Ditegah berludah di sini. Itu boleh juga digunakan. Itu jenis yang bersifat umum, ya. Baik. Seterusnya, ayat silaan.
3: Ayat silaan.
4: Dalam ayat perintah yang ketiga, ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput. Sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat seperti yang berikut. Sila datang ke rumah saya. Sila serahkan borang ke pejabat. Jemput minum teh yang terhidang itu. Okey, ya. Baik, seperti ayat lain juga, ayat ini boleh dilembutkan dengan menggunakan partikel penegas lah yang berikut. Contohnya, silalah datang ke rumah saya. Silalah serahkan borang itu ke pejabat. Jemputlah minum teh yang terhidang itu. Itu dia, ya.
3: Lebih santun bunyinya.
4: Lebih santun bunyi, betul. Sekarang ni kita kena bersantun, ya, DJ Aida, sebab kita lihat generasi hari ini banyak menggunakan kata yang kurang bersantun, ya. Itu tata susila tu penting, kan.
3: Betul. Budaya kita.
4: Ya, budaya kita. Itu termasuk juga dalam rukun negara, kan. Baik, yang keempat, ayat permintaan, ya. Ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan seperti contoh yang berikut, ya. Minta tuan-tuan jelaskan yuran persatuan. Minta puan-puan bertenang. Tolong hantarkan jawapan sebelum hari Isnin minggu depan. Itu dia guna perkataan minta dan tolong, ya. Baik, bentuk ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa pengertian negatif.
3: Baik.
4: Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam jenis ayat larangan. Oleh itu, contoh ayat yang berikut dianggap tidak betul, ya. Tidak dianggap betul. Ya. Bila kita guna minta, kita tak boleh ada kata negatif, ya. Contohnya, sila jangan merokok. Itu salah. Kalau-kalau jangan saja.
3: Kalau sila-sila.
4: Sila.
3: Jangan-jangan.
4: Ya. Tolong jangan ambil barang itu. Dah minta tolong tapi jangan pula kan. Ini pola ayat bahasa Inggeris biasa kan. Please don't. Kan?
3: Betul.
4: Tapi kita tidak sebegitu. Baik. Bahasa kita tidak.
3: Kita kan terus
4: jangan campur
3: sahaja,
4: adukkan negatif dengan yang baik. Positif. Kemudian minta jangan berludah di sini. Kalau kita jangan berludah di sini sudah memadai. Jangan minta dan jangan pula. Itu salah. Tiga-tiga ayat ni salah. Sila jangan merokok. Tolong jangan ambil barang itu. Minta jangan berludah di sini. Okey. Saya sambung lagi sikit. Bentuk ayat larangan yang betul bagi contoh yang telah diberikan tadi ialah jangan merokok, jangan ambil barang itu, jangan berludah di sini. Baik, ayat larangan dapat dilembutkan dengan menggunakan kata harap. Kalau kita nak lembutkan dia, kita guna harap.
3: Baik.
4: Harap jangan merokok, harap jangan ambil barang itu, harap jangan berludah di sini. Kita tak boleh kata jangan, tapi harap boleh. Itu harapan ya. Baik. Ayat yang keempat ialah ayat seruan. Tadi ayat ketiga perintah kan. Ada empat. Sekarang jenis ayat yang keempat ialah ayat seruan. Ayat yang diucapkan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan, perasaan seperti marah, takut, geram, takjub dan sebagainya. Dalam tulisan, ayat seruan diakhiri dengan tanda seru yang biasanya terletak pada akhir ayat, sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. Kata seru yang sering digunakan ialah oh, amboi, wah, cis, eh, aduh, syabas dan sebagainya. Contoh ayat, oh Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Di akhirnya dengan tanda seru.
3: Tanda seru.
4: Ya, amboi, garangnya. Yang ketiga, cis, berani kamu mengganggu dia. Yang keempat, syabas, engkau telah menang.
3: Baik.
4: Itu dia. Ya, itu dia. Berakhirnya segmen 2 Aida, DJ Aida, tentang fokus
3: ayat perintah.
4: Jenis-jenis ayat.
3: Kalau tadi
4: saya
3: kita
4: ulang balik semula ya, jenis-jenis ayat tadi. Kita ada 4 jenis ayat. Ya, iaitu yang pertama ayat penyata. Yang kedua tadi ayat tanya. Yang ketiga ayat perintah. Yang ada 4 tadi ya.
3: Empat
4: anaknya pecahan dia. Dan yang keempat ayat seruan yang menggunakan kata seru tadi. Aida, kita berhenti seketika.
3: Baik. Kita dah ikuti segmen yang kedua berkenaan fokus kita kepada jenis-jenis ayat. Dan selepas ini kita nak biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Kita nak berehat dahulu dengan lagu selepas ini. Amshali dan Bunga, Belai. Tapi sebelum itu, ada nak ajak orang-orang Perak, jom kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agromakanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di MAEP Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.

0: saya Dr. Bip dalam rancangan Atma Bahasa segmen Moge Bang. Sama-sama kita mematabatkan bahasa kebangsaan dan kita juga boleh belajar perkataan dalam logat Perak. Dengar tahu, Atma Bahasa ni cintailah bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Atma Bahasa di Perak FM untuk koma aja.
1: Atma Bahasa menemani koma ketika ini sehingga jam 4 petang nanti bersama dengan saya Aida Sazali dan Dr. Hajah Habibah ataupun lebih dikenali sebagai Dr. B.
2: Baik, kita masuk ke segmen ketiga ya Aida.
1: Baik.
2: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Di sini saya sebelum saya saya nak kemukakan pada pendengar, saya nak juga kalau Aida boleh jawab soal ni.
1: Alamak, berdepan pula Aida.
2: Selalu yang lepas-lepas DJ Ellie dia biasa dia cuba jawab juga.
1: Okay.
2: Lepas tu kita lihat juga.
1: Baik, saya ni, cuba. Saya sahut cabaran.
2: Pendengar ada jawab kita dalam TikTok kita kan. Okay. Baik, perkataan yang pertama, yang manakah betul ejaan temu bual? Temu bual satu perkataan, T-E-M-U-B-U-A-L, temu bual, atau dua perkataan, temu dan bual, temu bual dijarakkan, A atau B? Aida pilih yang mana?
1: Kalau biasanya, kalau selalu digunakan, dirapatkan temu bual tu.
2: Dirapatkan. Mari kita lihat TikTok. Ada tak pendengar yang jawab? Dulu ada juga mereka rajin jawab.
1: Baik, kalau macam Kak Ita Chot, Kak Ita Chot lebih memilih bila dijarakkan temu dan bual.
2: Dia jarakkan.
1: Yeah.
2: Ada lagi tak jawapan lain?
1: Belum lagi.
2: Belum lagi. Yeah. Ya, setakat ni. Baik. Kak Ita Chot betul.
1: Tahniah
2: Kak Ita Chot. Sebab memang betul. Ejaan temu bual dijarakkan.
1: Dijarakkan.
2: Kalau biasa sebelum ni rapat, kita biasakan yang betul.
1: Yang betul,
2: jarakkan. Dua perkataan. Okey. Baik. Yang kedua, ini ialah imbuhan pinjaman. Ya. Tele. Imbuhan tele. Tele perubatan.
1: Baik.
2: Sama ada A, ada sempang, tele sempang perubatan, atau B, tele perubatan.
1: Baik.
2: Satu perkataan. Maknanya tadi saya sebut tele ini ialah imbuhan, ya, imbuhan. Kalau kita lihat dalam kamus juga, tele ni ada bermaksud ni ya, sekejap. Oh, saya punya apa ni talian tak apa ni dalam.
1: Baik. Mungkin pendengar kita boleh cuba jawab dulu antara tele di sengkang kan? Sengkang ke sebutannya?
2: Ya betul.
1: Disengkangkan.
2: Disengkangkan dengan perubatan atau satu perkataan. Cuba kita lihat.
1: Digabungkan. Tele perubatan.
2: Tele perubatan.
1: Cuba sama-sama kita jawab di ruangan TikTok kita di mana kita bersiaran langsung ketika ini. Tak ada lagi yang menjawab.
2: Belum ada yang menjawab.
1: Mungkin Dr. Bip boleh terus kongsikan jawapannya.
2: Apa? Aida jawab apa?
1: Okey, saya tekalah. Saya tekalah. Selalu saya nampak ada sengkang.
2: Ada sengkang? Tengok. Mak Hatapah ditulis sengkang juga.
1: Mak Hatapah pun jawab sengkang. Kalau macam Kak Ita Chot jawab B, dirapatkan. Tele perubatan.
2: Kak Ita Chot ni baguslah. Betul.
1: Betul lagi dua. Untuk Kak Ita Chot kita.
2: Tele perubatan sebab bersifat imbuhan. Jadi dia tak boleh di
1: tak boleh disengkangkan.
2: Tak sengkangkan.
1: Baik.
2: Lagipun itu kata nama am. Tele perubatan. Bukan nama khas ya. Baik, yang ketiga, anti agama. Dua perkataan atau satu perkataan?
1: Dijarakkan atau digabungkan?
2: Ya. Yeah.
1: Kalau ikut selalu kita sebut, kita rapatkan je terus. Anti agama. Yeah.
2: Jadi DJ Aida pilih jawapan anti agama satu perkataan.
1: Satu perkataan teruslah senang.
2: Ada orang lain tak jawab?
1: Mungkin ada siapa-siapa nak berkongsi jawapan. Adakah dijarakkan atau satu perkataan terus anti agama itu? Ma'ah jawab dua perkataan.
2: Ma'ah. Yang lain ada tak? Ita cok juga B. Jawapan sekali ni salah. Jawapan Aida betul. Anti agama. Anti satu perkataan. Anti agama. Anti juga bersifat imbuhan. Agama kata nama am. Jadi dia mesti ditulis satu perkataan. Sebab imbuhan dia tak boleh berdiri sendiri. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti mengikuti kata yang berikutnya. Contohnya anti agama. Okay. Baik. Saya dah bagi dia punya apa ni? Jawapan awal tadi apa ataupun maksud awal tadi yang untuk selepas ini bolehlah dicuba diteka. Pendengar boleh tekalah. Baik, kata yang keempat, anti dadah, satu perkataan ataupun dua perkataan
1: yang ada disempangkan.
2: Yang disempangkan.
1: Okey. Kalau saya kalau ikut cantik macam ada sengkang.
2: Ada sengkang ya.
1: Anti dadah tu dia kena ada tanda simbol di tengah-tengah, tanda sengkang tu.
2: Tanda sengkang.
1: Saya pilih yang tu lah.
2: Oh, Aida pilih anti dadah.
1: Kalau cempaka biru, katanya anti dadah satu perkataan.
2: Anti dadah satu perkataan.
1: Baik.
2: Tepat sekali. Sebab anti tadi kan saya dah bagi tahu.
1: Imbuhan.
2: Dadah kata nama am. Melainkan kalau nama khas barulah ada sempang. Ya, Aida. Jadi anti tu huruf kecil, anti dadah satu perkataan. Ya.
1: Okay. Yang seterusnya juga Dr. B.
2: Yang kelima. Anti Israel.
1: Baik.
2: Satu perkataan atau dua perkataan, ada sempang ataupun dua perkataan, mana satu yang betul?
1: Kalau tadi saya pilih ada sempang tu salah. Saya pilih tak ada sempang lah.
2: Maknanya satu perkataan.
1: Satu perkataan.
2: Ada tak jawapan lain daripada peserta, pendengar, maksud saya pendengar?
1: Dua perkataan katanya daripada cempaka biru.
2: Cempaka biru
1: disempangkan.
2: Baik. Ini ada sikit beza. Sebab anti memang kata nama
1: imbuhan.
2: Tetapi yang mengikutinya kata nama khas.
1: Kata nama khas.
2: Negara.
1: Baik.
2: Jadi negara huruf besar. Mesti ada sempang.
1: Alah, salah lagi lah Aida. Aida asyik salah jari ni.
2: Lepas ni biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ya, Aida?
1: Baik.
2: Jadi ejaan bagi anti Israel ialah anti sempang
1: Israel.
2: I huruf besar.
1: Sebab yang ikuti itulah kata nama khas.
2: Betul. Baik. Pandai Aida. Baik. Yang keenam. Eka Atom.
1: Okay.
2: Eka ini ialah imbuhan Sanskrit. Maksudnya satu. Satu atom lah.
1: Baik.
2: Kalau bahasa Inggerisnya mono. Jadi tapi kita guna imbuhan Sanskrit. Eka. Kita guna Eka. Contohnya macam Eka Matra kan. Ada. Itu satu. Baik. Eka Atom, ejaannya DJ Aida, satu perkataan atau dua perkataan?
1: Kalau macam tadi
2: ada sempang.
1: Dr. Bip kata contoh lain Eka Matra. Jadi saya ambil satu perkataan lah.
2: Satu perkataan.
1: Eka Atom.
2: Eka Atom ya.
1: Macam sama je dengan Eka Matra contoh tu.
2: Tepat sekali Aida. Eka Atom ya. Mana satu atom. Dia Eka tu imbuhan dia diikuti oleh kata nama am kan.
1: Baik.
2: Satu perkataan ejaannya ya. Jadi Eka Atom. Baik, sekarang yang ketujuh. Dwi warna, ejaannya dwi warna satu perkataan ataupun ada sempang.
1: Saya teka dulu ya. Saya
2: boleh?
1: Teka dulu. Saya rasa macam kalau tadi tak ada sempang, sempang ke sengkang doktor?
2: Boleh sengkang.
1: Sengkang ya. Saya kalau tadi tak ada, kali ini saya nak teka ada.
2: Ada sengkang.
1: Ada sengkang.
2: Oh.
1: Saya ikut firasat.
2: Ikut firasat ya.
1: Ada sengkang kali ni. Dwi warna.
2: Warna. Baik. Saya nak tanya Aida dulu.
1: Ya, saya.
2: Warna tu kata nama am atau kata nama khas?
1: Kata nama am.
2: Nama am. Dwi tu imbuhan juga. Dua.
1: Alah, salah lagi.
2: Jadi satu perkataan.
1: Satu perkataan.
2: Dia bukan dua perkataan ataupun tak ada sempang. Tak ada sengkang.
1: Jadi betul lah cempaka biru dan Mimi jawab satu perkataan sahaja.
2: Ya, betul.
1: Dah handai dah pendengar kita ni.
2: Ya, betul. Kemudian yang seterusnya. Pasca projek.
1: Baik.
2: Pasca ya. Ejaan saya ada tipografi sikit. Pasca projek dua perkataan atau satu perkataan?
1: Kalau nanti, tadi gabung, kali ini gabung juga pasca projek.
2: Itu jawapan Aida.
1: Yeah.
2: Pendengar?
1: Cuba pendengar kongsikan dengan kami jawapannya. Kalau macam cepaka biru cakap bijarakkan pasca
2: dua perkataan.
1: Projek,
2: dua perkataan. Yeah. Yang lain ada tak? Tak ada lagi ya.
1: Dua perkataan juga.
2: Cacat pun dua perkataan. Mm-hmm. Baik. Ini ramai yang keliru kan?
1: Yeah.
2: Pasca tu apa maksudnya? Selepas. Bahasa Inggeris post.
1: Mm-mm.
2: Pra sebelum.
1: Yeah.
2: Ya. Atau bahasa Inggeris pre. Kalau kita pasca merdeka. Kita ni anak pasca merdeka lah. Yeah. Lahir selepas merdeka.
1: Yeah.
2: Pasca, mm-hmm, kata nama ilmuhan.
1: Baik.
2: Merdeka atau projek itu kata nama am.
1: Mm.
2: Jadi mesti ditulis.
1: Aida betul ya.
2: Pasca projek satu perkataan.
1: Baik.
2: Baik, seterusnya masih lagi kita bermain-main dengan imbuhan ya.
1: Mm-hmm.
2: Prasyarat.
1: Mm-hmm.
2: Satu perkataan ataupun dua perkataan atau ada sempang.
1: Okey, kali ini saya cuba betul-betul lah. Saya tak ikut firasat dah. Kita ambil balik ilmu-ilmu yang Dr. Bib kongsikan tadi. Okey, pra imbuhan, syarat kata nama am. Jadi satu perkataan.
2: Satu perkataan.
1: Tak ada sengkang.
2: Ya, yeah. Tengok Mimi pun jawab.
1: Mimi jawab.
2: Cempaka biru betul. Aida pun betul. Tanya Aida betul ya. Prasyarat satu perkataan. Seterusnya masih lagi dengan imbuhan pro Amerika. Dua perkataan ada sengkang atau satu perkataan tak ada sengkang.
1: Kalau yang ini ada sengkangnya.
2: Aida jawab ada sengkang.
1: Yeah.
2: Ada lain tak?
1: Kalau cempaka biru pun jawabnya
2: kita cut dua perkataan.
1: Maknanya ada sengkang lah. Dua perkataan ada sengkang. Kalau ini yang dikongsikan jawapan oleh pendengar kita.
2: Yeah. Mimi kata dua perkataan ada sengkang.
1: Yeah.
2: Mimi betul.
1: Mm-hmm.
2: Dan Aida juga betul.
1: Yay.
2: Sebab tadi saya dah bagi tahu.
1: Ya.
2: Yeah. Pro tu imbuhan, tetapi yang mengikutinya ialah negara kata nama khas.
1: Kata nama khas.
2: Mesti ada sengkang.
1: Baik.
2: Kalau dua perkataan saja salah. Mesti ada sengkang. Sengkang tu jangan ditinggalkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Dr. B untuk ilmu kita petang
2: kita
1: ini.
2: Kita sambung lagi sikit boleh?
1: Ya, boleh. Silakan.
2: Okay, masih lagi. Sub tajuk. Sub ya bukan sub. SUB. Sebab kita ejaan bahasa Melayu mengikut huruf, bunyi huruf. A bunyi A. Kita tak boleh A bunyi A. A, A, I, E, U, U.
1: Jadi bunyi itu kena, sebutan ini kena sebaku perkataan yang kita baca itu.
2: Ikut bunyi ejaannya.
1: Baik.
2: Contohnya virus. V-I-R-U-S. Kalau pasal ingat virus. Kita U, U. Virus. Jadi sub. SUB, sub tajuk. Sub tajuk ya, bukan sub tajuk. Sebutan pun mesti kena betul juga . Sub tajuk dua perkataan atau satu perkataan. Aida jawab apa?
1: Kalau saya jawab satu perkataan.
2: Satu perkataan. Aida jawab satu perkataan. Yang lain belum ada jawapan ya. Sub tajuk ya.
1: Sub tajuk.
2: Sub tajuk. Sub itu ialah imbuhan. Ada yang ni. Jawapan Aida betul.
1: Yeay.
2: Tepat sekali. Sebab sub itu kata imbuhan, tajuk kata nama am. Jadi satu perkataan.
1: Baik.
2: Kemudian masih lagi bermain-main dengan ini ya. Ejaan ada sempang atau tidak ini. 50-an. Dua perkataan atau 50-an. 50 sempang-an.
1: 50-an.
2: 50 dengan an. Ataupun 50 sempang-an. 50-an. Sebutnya 50-an.
1: Saya rasa tak ada sempang.
2: Bagi Aida jawab tak ada sempang.
1: Ha-ha.
2: Yang lain?
1: Kalau cempaka biru, jawapnya tiada juga.
2: Tiada
1: Fairuz
2: sempang.
1: Fairuz Liza juga, jawapannya tiada sempang.
2: Okey, jawapannya kurang tepat.
1: Alah, salah.
2: Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Maknanya di sini, 50 tu angka.
1: Mm-hmm.
2: An itu ialah
1: imbuhan.
2: Imbuhan.
1: Mm-hmm.
2: Akhirat.
1: Jadi kena ada sempat.
2: Jadi kena ada sempat. Dia tak boleh tulis sekali.
1: Baik.
2: Jadi 50 sempang an 50-an.
1: Baik.
2: Okay. Baik. Seterusnya lagi ada lagi tiga ya.
1: Mm-hmm.
2: Kedua-belas.
1: Kedua-belas.
2: Satu perkataan atau ada sempang.
1: Kalau tadi ada sempang, jadi kali ini pun kena ada sempang lah. Sebab angka.
2: Maknanya Aida dah belajar sesuatu. Syabas Aida. Tepat sekali. Kesempang 12.
1: Baik.
2: Akan tetapi, mm-hmm, itu huruf Arab. Arab ya. Kalau baik, huruf Roman, mm-hmm, Roman, kita tidak ada ke.
1: Oh.
2: Contoh PMX, Perdana Menteri. Baik. 10. Dia tak ada ke di situ. Terus sahaja. Sukan C20 XX. Begitu sahaja. Dia tak boleh ada ke.
1: Baik.
2: Kalau angka Roman.
1: Baik.
2: Ya. Okey. Baik. Yang seterusnya, Bistari atau Bestari?
1: Ejaan. Saya rasa selalu saya nampak I, Bestari.
2: Bestari. Betul sekali. Tepat.
1: Yeay.
2: Tapi sebutannya Bestari.
1: Bestari. Bukan saya, Bestari ya?
2: Bukan.
1: Oh, baik.
2: Ya, yeah, Bestari.
1: Jadi lepas ini kalau sesiapa nampak perkataan Bestari itu, jangan disebutkan dengan
2: best. Bukan best.
1: Dia kena Bestari. Baik.
2: Bestari ya.
1: Mm-hmm.
2: Baik, yang soalan yang terakhir. Biasakan yang betul. Saya membiasakan yang betul, betulkan biasa.
1: Mm-hmm.
2: Bukan kedua kedua tak akhir. Yang di Pertuan Agong, yang huruf Y huruf besar, D huruf kecil sempang, P huruf besar, Agong, A-G-O-N-G,
1: mm-hmm,
2: atau yang Y huruf besar, di pertuan satu perkataan, D-I-P-E-R-T-U-A-N, dan Agong, A-G-O-N-G. Yang mana betul? Yang pertama ada sempang di huruf kecil, sempang sengkang Pertuan Agong, atau yang di Pertuan Agong tiga perkataan. Di pertuan tu ditulis satu perkataan. Boleh faham ke?
1: Maknanya sengkang sebelum di pertuan.
2: Ya. Yeah. Agong. Yang di sengkang Pertuan Agong, maknanya di situ ada imbuhan di Pertuan Agong, ataupun yang di pertuan, yang satu perkataan,
1: mm-hmm,
2: di pertuan satu perkataan, Agong satu perkataan.
1: Jawapan Aida. Saya rasa ada sengkang.
2: Ada sengkang.
1: Ha-ha.
2: Ada sengkang. Jawapan yang lain-lain, Fairuz Liza nombor dua, yang di Pertuan Agong.
1: Yang nombor dua maknanya tak ada sengkang.
2: Tak ada sengkang. Aha. Yang di Pertuan Agong.
1: Jadi jawapan yang betul ya, Dr. Bib?
2: Dah, yang betul ialah Aida betul.
1: Yeay.
2: Itu dah diwartakan ya. Ejaannya baik, begitu. Yang huruf besar,
1: mm-hmm,
2: di huruf kecil,
1: baik,
2: sengkang Pertuan
1: Agong.
2: Agong. Itu dia. Dah
1: jadi
2: diwartakan.
1: Selepas ini kita kena biasakan yang betul.
2: Betulkan biasa.
1: Betulkan
2: yang terakhir.
1: Biasa.
2: Satu lagi. Satu lagi.
1: Ada lagi satu lagi. Okey, baik, baik.
2: Awit. A-W-E-T, awit, mm-hmm, atau A-W-I-T, ejaan awit.
1: Ini saya selalu pakai. Jadi saya ambil yang yang pertama tu, A-W-E-T.
2: Awit.
1: Awet muda.
2: Awet muda. Betul. Rampaknya ramai yang betul. Awet. Yeah, bukan awit. Okay.
1: Itu macam ini, nak mengorat tu kalau awit.
2: Lepas ni kita biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Yes.

0: Atma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma aja.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
2: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di MAEP Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2020. Dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Bersama dengan kita sekarang ini Dr. Bip untuk kita bersama-sama meneruskan rancangan Atma Bahasa untuk segmen yang keempat berkenaan dengan perbendaharaan kata.
3: Baik, Aida, hari ini saya kenalkan tiga perbendaharaan kata dulu. Baik. Sebab takut tak sempat ya.
2: Yeah.
3: Iaitu yang pertama RISI. Menurut Kamus Dewan, RISI, R-I-S-I, bermaksud jijik atau geli terhadap sesuatu. Itu RISI. Ya. Yang kedua, praja. Menurut Kamus Dewan juga, kata praja, P-R-A-J-A, bermaksud kota atau negeri. Dan yang ketiga ialah bacul. Juga bermaksud, menurut Kamus Dewan, bermaksud berkenaan seseorang yang takut untuk menghadapi lawan atau takut untuk menegakkan kebenaran dan tidak mahu bertanggungjawab dan sebagainya. Itu dipanggil orang yang bacul. Baik. Ya, DJ Aida. Itu tiga perkataan yang saya perkenalkan. RISI bermaksud jijik, praja, kota atau negeri, dan bacul iaitu orang yang penakut dan tidak mahu takut untuk menegakkan

0: mengatakan kebenaran dan tidak bertanggungjawab. Ya, baik, tadi saya nak ulas tentang perkataan bestari. Ya, betul, bestari. Kita bukan bestari. Mana kita guna epopet macam kita sebut emak.
1: Baik.
0: Jadi bestari. Saya lihat rujuk dalam kamus dewan, ya. Epopet. Betul lah yang saya sebut tadi. Bukan bestari.
1: Jadi selepas bestari ini kita kena amalkan, kita kena perbetulkan, jangan gunakan sebutan bestari. Betul,
0: bukan bestari, tapi bestari.
1: Bestari. Baik.
0: Baik. Segmen yang ke 5 iaitu pembenaran simpulan bahasa. Saya pilih 3 simpulan bahasa, iaitu yang pertama, padi rebah paksa terkukurlah. Maksudnya mendapat keuntungan tanpa bersusah payah. Ibarat padi rebah paksa terkukurlah, Imran yang dahulunya hidup sederhana kini menjadi kaya raya selepas menerima harta pusaka yang tidak disangka-sangka daripada datuknya. Itu maksudnya padi rebah paksa terkukurlah. Baik. Ini simpulan bahasa saya rujuk daripada sumber Dewan Bahasa dan Pustaka juga, ya, Aida. Yang kedua, seperti kelekatu masuk api. Maksudnya tidak peduli akan bahaya maut.
1: Baik.
0: Atau seseorang yang sengaja mencampakkan dirinya ke dalam bahaya. Ya, contoh penggunaan, perbuatan remaja yang cuba berlumba haram di lebuh raya yang sibuk itu amat membahayakan dirinya seperti kelekatu masuk api. Ya. Dan yang ketiga, simpulan bahasa yang ketiga, di padang orang berlari-lari, di padang sendiri berjengket-jengket. Maksudnya baik, orang yang suka makan atau menerima hak orang lain, tetapi hak sendiri disimpan atau disembunyikan atau kedekut. Eh? Contoh, sikap Pak Dolah yang selalu mengharapkan sumbangan jiran, tetangga, tetapi langsung tidak mahu menderma, ibarat peribahasa, di padang orang berlari-lari, di padang sendiri berjengket-jengket. Baik, kita ke segmen yang terakhir, ya, Aida.
1: Baik.
0: Kita jawab kuis. Sebelum tu saya imbas dulu dialek Perak. Iaitu yang pertama, kata lahang, rasa tidak sedap pada makanan kerana terlebih kunyit. Yang kedua, langgat berkenaan pinggan mangkuk dan lain-lain disusun bertindih-tindih. Dan yang ketiga ialah langgeh, iaitu berkenaan seseorang yang berada dalam keadaan berseorangan, tiada berteman atau sendirian.
1: Baik.
0: Baik, saya nak kemukakan soalan kuis yang pertama. Ya. Baik. Soalannya, kata langgeh bagi dialek Perak bermaksud,
1: tadi baru saja Dr. Bip ulas semula, kita ulang kaji semula maksud-maksud dialek Perak, dan kalau korma ada jawapan boleh terus
0: jawab
1: dan hubungi kita di talian 055-545-8559. Sekali lagi Dr. Bip, apa soalannya?
0: Soalannya, kata langgeh bagi dialek Perak bermaksud A, rasa tidak sedap pada makanan kerana terlebih kunyit. B, berkenaan pinggan mangkuk dan lain-lain yang disusun bertindih-tindih. Atau C, berkenaan seseorang yang berada dalam keadaan berseorangan, tidak berteman atau sendirian. Yang baik, manakah jawapannya?
1: Baik, kita dengarkan jawapan daripada pendengar ketika ini bersama dengan kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana?
2: Saya Khair dari Semangga.
1: Boleh jawab soalan daripada Dr. Bib. Apakah jawapan untuk dialek langgeh?
2: Langgeh, rasanya seorang diri, ya, jawapannya C.
0: Ya, tepat sekali.
1: Ya,
0: syabas.
1: Tanya Ayuk Khair, nanti boleh kongsikan butiran di 0102001055, ya, untuk Dewan Bahasa dan Pustaka mengirimkan hadiah untuk Yop kita.
2: Okey, terima kasih.
1: Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, kita dah ada pemenang untuk soalan kuis kita petang ini, Doktor.
0: Senang saja sekali sudah dapat jawab, ya. Baik, kita dah sampai ke akhir, ya, DJ Aida. Ya,
1: sayangnya kita dah ke penghujungnya. Jadi mungkin Doktor Bik boleh
0: sekian untuk kali ini. Jumpa lagi pada lain masa dan ketika. Bersama-samalah kita mematabatkan bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam. Sehingga kita bersua lagi Doktor Bik. Dan kamu juga kena terus mendengarkan Perak FM. Minggu depan kita akan bersama-sama lagi dalam rancangan Atma Bahasa. 3 petang hingga 4 petang. Jadi jom warga Perak, kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan dengan Malaysia Maha 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agromakanan, inovasi teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Terima kasih semua. Assalamualaikum Dr. Bib dan terus mendengar Perak FM untuk kamu aja.

Ya, sebentar tadi kita dah bersama-sama dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka untuk rancangan Atma Bahasa yang mana terlepas, rugilah sebab kita setiap minggu kita akan mempelajari ilmu baru, kita nak memperbetulkan yang biasanya kita buat salah, jadi kita nak biasakan yang sebetul-betul, yang sebenar-benarnya bersama dengan pakar Munshi-Munshi dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau tadi kita bersama dengan Dr. Bib, minggu depan nantikan pula kita bersama dengan siapa di rancangan Atma Bahasa 3 petang hingga 4 petang. Terima kasih juga Aida ucapkan atas kesetiaan koma bersama-sama dengan kami di Perak FM, dan ada kongsikan info solat selepas ini. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah tepat jam 4.23 minit petang, dan seterusnya kita akan ikuti Warta Perak 4.30 petang disampaikan Zulika Zainuddin. Jadi koma jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi, terus mendengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.

Silah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur sama Perak FM.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik kan, ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Adakalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan adakalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, adakalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta. Kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan negara. Ini Craft Malaysia.

dari mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan 21.29 juta ringgit melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: ที่มานะ
1: Belanja, orang belanja kiri. Itulah bahasanya orang berok ni semuanya. Belanja ada, lepas tu duduk pula dekat dinding ada, kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Putih dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu
3: aja. Yeah, I never know. Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan negara. Ini Craft Malaysia. Yeah.

Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Perak FM ketika ini. Berhati-hati ketika memandu ubat koma yang sedang berada di atas jalan tu. Jangan sebab nak cepat sangat sampai kita jadi terlalu gopoh-gapah. Jalan raya ni kan bukan kita seorang je yang guna. Ada orang lain yang sama-sama nak sampai ke rumah, nak jumpa dengan keluarga. Jadi kalau kita bawa perlahan sikit pun tak apa. Jangan lupa untuk bagi signal, jaga jarak. Yang paling penting, kita fokus dalam pemanduan kita. Sampai lambat sikit pun tak apalah, asalkan sampai dengan selamat. Ada doakan semoga koma selamat tibalah ke destinasi dan selamat beristirahat setelah selesai urusan kerja di pejabat kita hari ini. Dan Aida juga nak ajak koma warga Perak, jom sama-sama kita memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agromakanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di MAEP Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Dan kalau kamu dah singgah ke sana, jangan lupa juga untuk kongsikan memori dan kenangan kamu berada di sana. Terus kekal menggunakan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

Halo-halo, selamat petang. Kau masih lagi bersama dengan saya. Saya Aida Suzali menemani kau petang ini. Sambil-sambil kau memandu, sambil kau beristirahat tu, jom dengarkan hiburan yang terbaik juga informasi terkini. Aida akan kongsikan bersama dengan kau untuk ruangan ini sampailah Aida habis tugasan Aida nanti. Dan sekarang ini Aida nak kongsikan dengan kau yang mana berada dalam pemanduan berkenaan dengan info trafik. Di mana kalau pagi tadi kita ada menerima laporan berkenaan dengan kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 245.2 hingga kilometer 246.5 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Menora, dan untuk status terkini lorong kecemasan dan lorong kiri kembali dibuka namun trafik dalam keadaan yang perlahan. Jadi koma pandu dengan berhati-hati ya, patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik yang berada di lokasi. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambillah, jangan terburu-buru di keadaan orang tengah peak hour sekarang ini, keadaan trafik yang mungkin sedang padat dan sesak ketika ini. Juga saya nak kongsikan berkenaan dengan status terkini berkenaan dengan trailer rosak di kilometer 359 arah utara dari Slim River ke Sungai, di mana insiden telah pun selesai, trafik terkawal. Teruskan pemandang koma secara berhemah dan patuhi had laju, dan juga semestinya kena sentiasalah berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Dan kalau kau merasa letih, rasa mengantuk, rehat seketika, dapatkan rehat secukupnya sebelum teruskan pemanduan kau, supaya kita dapat melancarkan lagi perjalanan kita dan dapat pastikan perjalanan kita lebih selamat. Juga yang Aida boleh kongsikan lagi berkenaan dengan kemalangan di kilometer 245.9 arah utara dari Terowong Menora ke Kuala Kangsa, lorong kecemasan terhalang, trafik dan keadaan terkawal. Jadi koma perlu ingat supaya kurangkan kelajuan, elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan lah, sebab kadang-kadang kita ni terlalu ingin tahu bila kita nampak sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tiba-tiba berada di atas jalan sampai kita orang kata mengganggulah pengguna jalan raya yang lain. Kita nak tengok bila ada kemalangan tu, kita terlalu ingin tahu dan nak tengok sangat keadaan kemalangan itu, sampaikan kita lupa nak fokus kepada pemanduan kita, tak tengok depan, tak tengok kiri kanan. Jadi kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa, fokus dengan pemanduan, dan yang paling penting berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan supaya kerja-kerja menyelamat, kerja-kerja kecemasan dapat dilakukan secara segera. Dan kita kena pastikanlah perancangan pemanduan dan perjalanan kita supaya kita dapat melancarkan lagi urusan kita. Dan kalau kalau koma tak ada perancangan untuk hujung minggu, ada nak cadangkan koma untuk kita sama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Jadi ayuh kita ajak keluarga.

Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Sedang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.

Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran menara condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan kraft tempatan, demonstrasi kraft, interaktif kraft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan kraft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan negara. Ini Craft Malaysia.

Aga Perak, ayuh kita bersama-sama meriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Hai, Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan saya Aida Sezali. Dan sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah kita sekarang ni petang ni, tapi apapun yang kau tengah buat sekarang ni, buat elok-elok ya. Yang mana tengah bekerja, kita siapkan kerja kita dulu sebelum kita balik. Yang mana dah pun berada atas jalan, berhati-hati. Yang mana dah sampai rumah, rehat sepuas-puasnya. Esok kita akan jumpa lagi dengan cerita lain. Esok Aida akan temankan koma di ruangan Gegar Pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Dan jangan lupa untuk kekalkan kesetiaan koma bersama kami 18 jam sehari. Kongsikan lagi cerita-cerita koma, mood-mood sempoi dan spotting koma bersama dengan Aida esok. Dan nak ucapkan semestinya terima kasih jugalah sebab menemani Aida petang ini. Jadi jaga diri, jaga hati dan jangan lupa kita jumpa lagi esok, insyaAllah pertemuan kita untuk 4 September 2026 pula esok. Sekian dulu pada saya. Assalamualaikum, salam hormat, bye-bye.

0: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran menara condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan kraft tempatan, demonstrasi kraft, interaktif kraft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan kraft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan negara. Ini Craft Malaysia.
1: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agromakanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Sifat Pemaaf Bahagian 2 yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
6: Begitu juga kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang menggambarkan tidak lemah lembut itu, dia marah sesuatu, dia hempasnya pintu ketika nak tutup pintu. Ataupun dia hempasnya apa yang boleh dihempaslah di keliling dia apa yang ada. Itu adalah bersifat kasar. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, yang menghimpun dua perkara. Pertama, pemaaf, dan yang keduanya adalah bersifat lemah lembut. Tuan-tuan, kita masuk pada tajuk yang baru. Babun fil hiqdi wal hasadi. Qala al musannif rahimahullah. Babun, dan kita masuk pada bab yang baru. Bab fil hiqdi wal hasadi. Namun dalam terjemahan dia masih meletakkan dalam bab yang ke-21. Al-hiqdi wal hasadi. Oh, diterjemahkan sebagai sakit hati dan hasad dengki. Tuan-tuan sekalian, bagaimana boleh timbul sakit hati dan bagaimana boleh timbul hasad dengki? Rupanya dia ada proses. Kata pengarang, qala al-musannifu, i'lam anna al-ghayza idza kadama li'ajzin an at-tashaffi fil hali raja'a ila al-batin. I'lam anna al-ghayza idza kudhima li'ajzin min at-tashaffi fil hal raja'a ila al-batin fahtaqana fihi fasara hiqdan. Okay, itu proses hubungan antara sakit hati dengan hasad dengki. Dia bermula daripada sifat marah. Sifat marah yang ada pada diri kita, iaitu apabila api kemarahan tertahan, api kemarahan tertahan. Dan apabila api kemarahan tertahan, dia bagaimana, macam mana dia boleh tertahan? Sebab kita tidak memaafkan. Api kemarahan tertahan sebab kita tidak meluahkan dia dengan kita memaafkan. Dan apabila api kemarahan tertahan kerana tidak berdaya untuk memadamkannya, untuk meredakannya. So, itu tuan-tuan, kita dah melalui proses bagaimana untuk kalau datang sesuatu yang menimbulkan kemarahan kepada kita, ada dua perkara yang perlu kita fahami. Satu, dari sudut conceptual, konsepnya, contohnya ada 6 perkara dari sudut konsep bagaimana kita boleh meredakan kemarahan kita. Yang kedua, kita ambil pendekatan dari sudut tindakan fizikal kita. Marah, kita ambil wuduk. Marah, kita ubah posisi. Itu adalah cara-cara untuk meredakan api kemarahan. Tapi kalau sekiranya api kemarahan itu tertahan, tak dapat diredakan, ataupun kita tidak mengambil langkah untuk meredakan api kemarahan itu, segera pada masa itu, disebabkan kedudukannya barangkali lebih rendah daripada lawannya, kemarahan itu nanti akan terpendam sarat dalam hatinya. Dia akan turun. Dia akan turun. Dia akan turun dalam hati dia. Dia akan berkumpul dalam hatinya. Dan lalu bertukarlah hati yang sepatutnya sihat, hati yang jernih, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang tenteram. Akan bermulalah episod baru bagi hatinya, iaitu bermulalah dia sakit hati. Itu hubungan antara sakit hati, korelasi antara sakit hati dengan marah. Sebab itu tuan-tuan, bila timbul dalam hidup saya dan hidup tuan-tuan perasaan marah, cepat-cepat cari jalan supaya kita dapat hilangkan, redakan kemarahan itu, supaya dia tidak berkumpul dalam hati menyebabkan hati sehat akan jadi sakit dan kita panggil sebagai sakit hati. Kemudian kata pengarang, kata wa alamatuhu dawamu bughdi syakhsi wastisqalihi wan nufuri minhu fal hiqdu thamaratul ghadabi wal hasadu min nataijil hiqdi. Bila kita sakit hati, marahan yang bergelojak bergejolak tadi ni, kita tidak mampu nak redakan, dia turun ke hati, berkumpul di hati, hati kita pun jadi sakit. Apa alamatnya? Apa tanda-tanda sakit hati? Tanda sakit hati ialah, apa tandanya? Dia merasa benci pada lawannya itu. Seorang yang menimbulkan kemarahan itu, dia rasa benci. Dan dia rasa tak selesa. Serta mahu menjauhkan dirinya daripada orang tadi itu. Jadi kesimpulannya, seperti teori domino, sakit hati itu adalah hasil daripada perasaan marah. Manakala hasad dengki pula adalah natijah daripada perasaan sakit hati. Kalau kita atur, pertama marah, naik kepada step kedua, kita sakit hati, naik kepada peringkat ketiga, kita jadi dengki. Aha, tu. Marah, sakit hati, dan dengki. Itu dia punya track dia tu. Jadi dia berpunca daripada kita gagal untuk mengawal kemarahan kita daripada awal lagi. Nanti dia berkait-kait. Dan hasad dengki ni tuan-tuan sekalian, dia makan dalam. Dia makan. Bagaimana kita nak selesaikan soal di bawah ni banyak tips atau cara-cara untuk kita menghilangkan perasaan hasad dengki kalau dah sampai tahap tu. Jadi terbaiknya kita dipanggil sadu zariah, kita tutup awal-awal supaya jangan sampai peringkat sakit hati dan hasad dengki tu, kita tutup awal-awal, iaitu kita selesaikan perasaan marah tu. Seorang sahabat Nabi, Wa'ani Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Itu sekalian sudah satu buku dipanggil Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi. Jadi ceritakan tentang karakter dia, apa yang dia buat. Dah sudah diterjemahkan. Dan ada lagi satu buku dipanggil Suar Min Hayati Sahabah. Beberapa gambaran-gambaran pada kehidupan para sahabat. Iaitu dikarang buku itu dalam bentuk penceritaan. Seperti kita baca novel. Suar Min Hayati Sahabah. Gambaran dalam kehidupan sahabat. Itu pun sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita supaya kita tidak tersilau sangat, terpegun dengan contoh-contoh kehebatan orang-orang lain, sedangkan dalam khazanah Islam sendiri mempunyai tokoh-tokoh yang hebat yang boleh kita contoh. Salah seorangnya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami." Da'ul umami qablakum, iaitu al-hasadu wal-baghdau. Ini virus yang telah menjangkiti umat hari ini, yang penyakit ini juga, virus ini juga telah merebak pada umat-umat yang terdahulu. Nabi SAW bersabda, maksudnya telah merayap, menjangkiti ataupun diresapi kepada kamu penyakit umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Penyakit yang sangat tradisional, yang sangat lama, yang sangat tua umurnya sampai hari ini, iaitu al-hasadu, hasad, dan juga ni, hasad dengki. Ini digabungkan, orang Melayu dia nak gambarkan benci sangat apa benda hasad ni, dipanggil hasad dalam bahasa Arab, dengki dalam bahasa Melayu digabungkan jadi hasad dengki. Macam dendam kesumat. Dendam dalam bahasa Melayu. Kesumat hasanya adalah perkataan bahasa Arab khusumah. Khusumah bermaksud permusuhan. Jadi ada dua penyakit yang sebenarnya telah menjangkiti umat-umat terdahulu dan kesannya mereka itu berantakan. Jatuh sebuah kerajaan boleh jatuh. Sebuah empire boleh jatuh bila ada dua penyakit ini, iaitu hasad dengki dan bersifat baghdha, bersifat benci. Jadi termasuklah dalam organisasi kita, di pejabat kita, di sekolah kita, kalau ada hasad dengki, dia menyebabkan keharmonian di dalam organisasi itu akan berkocak. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Ada orang bila dia berlembut, dia rasa lemah. Ada orang bila dia lembut, dia lebih kuat dari yang ganas, in a way, particular way, significant way. Macam mana nak dapat yang macam tu je Ustaz? Kembali kepada subjek, mengapa kita perlu bersifat lemah lembut dan mengapa kita perlu bersifat tegas? Ketegasan itu kadang-kadang boleh digambarkan dalam bentuk perkataan, perkataan yang lembut. Itu kita kena cerdik lah, dipanggil hikmah, wisdom. Di dalam kita bertindak itu kadang-kadang orang kita perlu marah kepada satu dalam satu keadaan. Tapi kita tidak meninggikan suara. Tetapi kita gunakan perkataan-perkataan yang berdesuk masuk dalam hati orang yang kita marah itu, walaupun sepatah dua perkataan dengan nada yang lembut, tetapi dia dah masuk dalam hati orang yang mendengarnya. Jadi kita kena tengok subjek matter, apa yang menyebabkan kita marah. Kalau kerana Allah, kerana agama, wajib kita marah. Dan kita tengok orang yang di hadapan kita tu, kalau sekiranya dia itu ada dia pattern macam mana, pattern yang melalui pengalaman kita, dia boleh mendengar dengan baik nasihat-nasihat kita, lempiaskan kemarahan itu dengan bentuk nasihat-nasihat yang sesuai dengan dia. Tapi kalau dia jenis orang yang degil, yang konsisten melawan Islam dan sebagainya, kita kena lempiaskan kemarahan kita dengan perkataan-perkataan yang tegas. Setiap keadaan itu ada cara yang sesuai dengan keadaan itu. Li kulli maqamin maqalun. Pada setiap maqam, setiap kedudukan itu ada maqalun, ada sesuatu yang sesuai untuk diungkapkan pada. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti kuliah tuan sebelum ini, berfikir dulu sebelum bercakap, lebih baik diam jika akan bermasalah. Betul, kita fikir ada dua penimbang. Pertama akal, kedua iman. Dua penimbang ini besar sebelum kita mengambil apa-apa tindakan. Kalau sekiranya tindakan kita menyebabkan dia bertambah buasnya atau bertambah jahatnya, bertambah teruk kesan daripada nasihat kita, jadi kita berdiam diri dan kita cari orang lain yang boleh menasihati. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, la tabaghadu, jangan kamu saling membenci. Tabaghadu ini sirah mufa'alah dalam bahasa Arab. Dia melibatkan dua pihak paling kurang. Jangan saling benci-membenci, atau baghadha ni maknanya bencilah, benci-membenci. Wala taqata'u, jangan kamu saling putus-memutus tali silaturahim. Tentang itu, tabaghadu, taqata'u, dia pada imbangan yang sama, tafa'ala. Kemudian wala tahasadu, dan jangan saling hasad dengki di antara satu sama lain. Wala tadabaru, dan jangan kamu saling belakang membelakangi. Tadabaru ni belakang membelakangi, menjauhilah di antara satu sama lain. Kita lihat kataan yang Nabi SAW pilih, tabaghadu, taqata'u, tahasadu, tadabaru. Perkataan alif di tengah-tengah tu, itu menunjukkan dalam kalau kita belajar bahasa Arab, dia melibatkan alif di tengah-tengah tu umpama dia melibatkan sebagai pemisah antara satu dengan satu lagi. Maksudnya dia melibatkan dua pihak. Perkataan kalau kita terjemahkan tu dia sebut jangan saling benci membenci. Hari ini aku benci kamu, esok kamu benci aku. Taqata'u. Hari ini aku putus hubungan kamu, esok lusa kamu putus hubungan dengan aku. Wala tahasadu. Hari ini aku hasad dengan kamu, esok kamu hasad dengan. Bukan begitu. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi Nabi SAW kata wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Subhanallah. Teruskan, ini adalah aturan Islam dalam membina masyarakat. Kemudian Nabi SAW bersabda juga dalam hadis ini hadis yang dhaif. Tetapi dikuatkan dengan beberapa hadis yang lain. Tuan-tuan, ini perkataan hasad ni jangan kita tersilap langkah. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Sesungguhnya hasad dengki dia akan mengunyah hancur. Ya'kulu akala dimakan, dia akan makan. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan, kama ta'kulu naru al-hataba, sebagaimana api memamah hangus kayu-kayu api. Api itu dia akan makan kayu-kayu api. Habis segala hasanat. Hasanah yang kita minta doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, datangkan kepada aku di dunia ini al-hasanah, kebaikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita suasana-suasana yang boleh kita buat hasanah tadi ni. Kita pun buat hasanah, tiba-tiba kita hasad. Hasad itu makan hasanah-hasanah. Habislah hasanah-hasanah itu. Syahrum Razali, maaf Datuk, Alim Kucing, term familiar Melayu. Adakah sebahagian munafik sifatnya untuk dijauhi? Minta detailkan, bukan malu tek kucing ya. Ianya bukan belakang. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak melihat ciri-ciri munafik itu, munafik ada dua kategori. Satu munafik i'tiqad, satu munafik amal. Munafik i'tiqad ini, di dunia kita interaksi dia sebagai orang Islam sebab kita tak tahu dalam hati dia. Tetapi di akhirat, dia akan dihimpun dengan orang kafir. Inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Allah akan himpun orang munafik dan orang kafir dalam neraka jahanam, duduk sekali. Sebab orang munafik ini zahirnya Islam tapi dalamnya kafir. Itu munafik i'tiqad. Satu lagi munafik amal. Munafik amal ni yang banyak kadang-kadang kita pun tidak kebal daripada terjebak di dalamnya. Cakap bohong, janji mungkir, bergaduh, sentiasa nak menang. Kemudian berbohong, 3-4 perkara itulah. Itu dipanggil munafik amal. Jadi bab kucing tadi ni, wallahualam kita nak masukkan. Kalau masuk dalam kategori yang 4 itu dikira munafik amal lah. Nabi SAW bersabda lagi, yang akhir ni kita baca terus kan, yang akhir ni. Nabi SAW bersabda lagi bermaksud. Bila selalunya bermaksud ini dia ada perbincangan dalam hadis berkenaan. Yutali'u alaikum min hadhal fajji rajulun min ahlil jannah. Fatala'a rajulun. Fasu'ila an amali. Faqala inni la ajidu li ahadin minal muslimina min nafsi ghashan wala hasadan ala khairin a'tahu allahu iyyahu. Nabi kata, nanti akan muncul kejap lagi ni, seorang lelaki, special lelaki ni, dia adalah ahli syurga. Dia akan lalu ikut jalan ni. Maka para sahabat pun menanti-nanti siapakah gerangannya lelaki yang sangat bertuah itu. Sehingga Nabi SAW kata, calon syurga saat lagi ni akan lalu ikut jalan. Sejurus kemudian, tak lama lepas itu, seorang lelaki muncul. Lelaki berkenaan lah. Lalu, para sahabat yang melihat lelaki itu lalu excited tanya, muncul lalu ditanya oleh para sahabat-sahabat yang lain. Ditanya apa tuan-tuan sekalian? Ditanya mengenai berkenaan amalannya yang menyebabkan Nabi SAW menyatakan dia adalah sebagai ahli syurga. Jadi lelaki itu menjawab, maka dia menjawab lelaki berkenaan yang Nabi kata dia masuk ahli syurga tadi tu. Dia kata, aku tak pernah terlintas. Kemudian dia cerita dia mengenai diri dia lah. Dia sharing apa yang berlaku dalam diri dia. Iaitu kelebihannya ialah, aku tidak pernah terlintas di hati untuk aku menipu atau berasa dengki terhadap mana-mana orang Islam pun kerana kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Inilah ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghasyan wala hasadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Sesungguhnya aku tak pernah ada terlintas dalam hati aku perasaan niat untuk membuat penipuan dan pembohongan kepada orang Islam yang lain, dan tidak terlintas pada diriku untuk berdengki hasad terhadap sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada sahabat aku. Ini tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya yang disebut oleh Nabi SAW itu calon syurga yang mempunyai sifat yang sangat istimewa. Jadi tuan-tuan, menipu kawan ni bukan mesti menipu wang ringgit. Kadang-kadang menipu jawapan, menipu alasan, itu juga masuk dalam rish. Dan juga orang tadi ni tidak berhasad, tidak dengki terhadap kebaikan yang kawan dia dapat. Kawan dia naik pangkat, kawan dia rumah baru, kawan dia banyak pengaruh, kawan dia itu, kawan dia ini, dia tidak terlintas sedikit pun untuk dia bersifat hasad. Bagaimana pula dengan orang yang suka membuat provokasi untuk membangkitkan kemarahan dan kebencian orang lain yang sebut ke awal tadilah dalam madrasah peringkat awal tadi, yang awal sekali sebelum

itu prioritinya adalah kepada kepada waris kita, kaum kerabat kita, zawil arham kita yang berkait dengan yang berkaitan dengan keturunan kita ataupun saudara-saudara mara kita. Maka hubungannya jangan diputuskan. Daripada hadis umum Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati', jangan tidak masuk syurga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu hadis umum, apatah lagi kepada adik-adik kita. Dalam masyarakat kita kebelakangan ini, perkara hasad dengki mudah terjadi kerana masing-masing tidak berpuas hati dalam satu perkara. Tak puas hati ni sebab apa, tuan-tuan sekalian? Sebab kita kadang-kadang fikir apa yang kita patut dapat. Kita jarang fikir apa perkara yang patut kita beri. Kalau kita sama imbangkan apa yang patut kita dapat dan apa patut yang kita beri, kita nak full apa yang fulfill apa yang kita nak. Tapi kita tak sumbang pun fulfill apa yang masyarakat nak, masyarakat agama nak, dan juga apa jugalah maksudnya yang tidak seimbang, yang tidak seimbang. Benarkah hasad dengki itu sinonim dengan bangsa Melayu? Kau bahagia ketika ku jatuh, kau merana bila ku bahagia. Itu sebab suka, saya suka kawan dengan kucing je. Sifat hasad dengki ni bukan hanya pada orang Melayu, tak, kepada semua bangsa. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, dan Nabi SAW itu diutuskan ketika baginda masih hidup kepada bangsa Arab yang mengelilinginya, walaupun risalahnya kepada semua bangsa, tetapi penyakit itu juga berlaku pada semua semua bangsa. Cuma setengah bangsa dia mudah menghadapi, dia melihat sifat hasad itu pada sudut yang positif. Sebab dalam dalam hadis kita akan jumpa nanti ada sifat hasad yang positif. La hasada ila fi thnataini, tidak boleh hasad pada dua perkara. Pertama pada ilmu, kedua pada harta. Pertama ilmu, dia rasa hasad pada seorang yang ada ilmu dan dia tengok orang itu gunakan ilmu dia dan mengajar ilmu dia. Dia timbul perasaan hasad yang menebaikan persaingan. Persaingan ni maksudnya aku nak jadi macam dia juga. Yang keduanya, dia melihat seorang lelaki ada harta, dia gunakan hartanya untuk kebaikan dirinya, untuk dunia dan juga untuk akhirat. Dia merasa hasad di situ dan dia nak jadi orang macam tu. Maksudnya kalau ada tawaran-tawaran infak, buat masjid, buat rumah dakwah sebagainya, dilihat orang yang banyak duit itu mendahului dia sendiri, maka dia rasa hasad. Dan tuan-tuan, sudut itu yang kadang-kadang kita perlu perbaiki. Dilihat pada sudut yang positif. Nanti kita akan lihat mana yang dipanggil hasad, mana yang dipanggil ghibtah. Ghibtah masuk dalam hasad, tetapi ghibtah itu tidak dikeji, hasad itu dikeji. Cuma oleh kerana orang Melayu kita ni barangkali jiwanya sangat seni, sangat halus, dia makan dalam tu susah nak dihapuskan, sehingga ada ungkapan dia berdendam 7 keturunan. Itu tak ada dalam Islam. Dendam sampai 7 keturunan tak ada dalam Islam. Adakah dikira memutuskan silaturahim dengan blok nombor telefon seseorang kerana setiap kali telefon cuma nak berhutang tapi tak pernah membayarnya? Ya, kalau sekiranya itu adalah langkah yang terbaik, maka tidak menjadi kesalahan. Cuma kita balik pada bab hutang yang kita ada sebut dulu. Dalam hidup ini ada 3 kategori. Daruriyat, hajiat, tahsiniat. Kalau hutang yang dia minta kepada kita, yang dia nak berhutang kepada kita kerana daruriyat dia, nak jaga nyawa dia, nak beli ubat, nak beli beras sebagainya, dia tidak dicela untuk berhutang dengan kita dan kita wajib untuk membantu dia. Kalau nak bagi tanpa hutang itu terbaik, kalau kita nak bagi hutang pun itu adalah perkara yang dipuji. Tapi kalau dia berhutang kerana tahsiniat, benda yang bukan daruriyat, benda yang bukan tahsiniat dan bukan hajiat, tetapi tahsiniat, berhutang semata-mata nak beli, nak tukar handphone baru. Berhutang semata-mata nak tukar kereta sedangkan kereta yang ada boleh dipakai. Itu tahsiniat. Di sini kita berhak untuk memikirkan untuk tidak memberikan hutang kepada dia. Lebih-lebih lagi, dia itu track record dia tak bayar hutang. Tak bayar hutang ni pula kita kena teliti.

0: tak bayar hutang ini adakah usaha daripada kita memperingatkannya? Ataupun track record dia sebelum ini, kita dah bagi tangguh, dah bagi tangguh, dah bagi tangguh, dia tak bayar juga. Ini semua benda-benda perkara yang kita fikir sebelum kita mengambil keputusan terakhir. Itu telitinya dalam Islam, kita tidak buat perkara secara sembrono, perlu didahului dengan pertimbangan-pertimbangan syarak sudah tentu, dan juga didahului dengan pertimbangan-pertimbangan akal. Allah alam, tuan-tuan, setakat ini dulu untuk kali ini. Sallallahu alaihi habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Sifat Pemaaf bahagian 2 yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Kau ni apa hal?
6: Awak kita?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda sebagai mentor?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: de Kuala Lumpur, bercakap Perak. Cuma di Penang, bercakap Perak. Sama-sama lah kita meriahkan
1: orang. Memeriahkan? Perak FM untuk siapa, yo?
0: Untuk komen.
1: Ada terbang.
2: Perak FM, 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim. Perak FM, hiburan berinformasi. Untuk komen aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua pendengar setia Vera FM, tak kira di mana jua koma berada. Bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hinggalah ke jam 12.30 malam nanti. Yang pastinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Mungkin ada yang tengah memandu tu, pandu dengan berhati-hati, bekerja-kerja nak balik ke rumah kan sebab nak masuk maghrib. Jadi kepada anda semua yang tengah memandu, sekali lagi pandu dengan berhati-hati. Semoga koma selamat tiba di rumah ataupun di lokasi yang dituju, dan juga mungkin ada juga yang tengah bersantai-santai berehat seketika baru pulang daripada kerja tu, selamat beristirahat. Dan juga saya akan temani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini ialah pada pukul 7.23 minit malam nanti. Yang pastinya kena terus kekal bersama dengan Pre FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 12 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah ia kepada kami dalam segala keadaan, sama ada ia sedang berbaring atau duduk ataupun berdiri. Dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, ia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya. Sebagaimana ia memandang eloknya bawaan itu, demikianlah diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan.

yang baru nak keluar, nak pergi cari makan malam tu kan, hati-hati ketika memandu, nak pergi mana-mana pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri koma, dan juga dalam keadaan cuaca yang mungkin agak panas ketika ini dengan jerebunya, pastikan anda ataupun koma minum air masak yang mencukupi. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang Festival Craft Perak 2026. Ni mungkin yang tak tahu nak pergi mana malam-malam ni, cuti pula tu, boleh pergi ke Festival Craft Perak 2026 yang kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan telah pun bermula 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi Festival Craft ini menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, ada interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jadi jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia juga pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia. Jadi yang berkelapangan tu, cuti-cuti ni tak tahu nak pergi mana, boleh turun beramai-ramai ke Festival Craft Perak 2026 bertempat di dataran Menara Condong Teluk Intan sehingga jam 10 malam nanti. Jadi sebentar saja nanti jam 8 malam, macam biasa kita ada seleksi pendengar. Kau boleh hantarkan permintaan lagu dari tahun 90-an hinggalah yang terkini. Okay, 90-an hinggalah yang terkini. Kau boleh hantarkan permintaan lagu di nombor WhatsApp-nya macam biasa, 0102007055. Terus kekal di Perak FM. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Sufian Suhaimi dan juga Amira Uthman dengan lagunya Takkan Berubah. Perak FM untuk kau macam.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 40 memberi manfaat, saringan kesihatan, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambang pengangkutan. Hubungi 03-8687-2588 atau layari www.pkb40.com.my untuk info lanjut. PKB40 dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana?
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
2: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
1: Perak FM untuk kamu aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 9.19 minit malam. Selamat malam kepada koma yang mendengarkan Vera FM. Mungkin ada yang dah dengarkan daripada pagi tadi. Terima kasih banyak kita ucapkan terus kekal setia bersama dengan kami. Kan? Dan juga terima kasih juga yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada koma yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, bila nak muat turun? Muat turunlah segera. Secara percuma aja di telefon bimbit. Kan? Boleh dengarkan radio-radio RTM dan juga boleh tonton rancangan yang ada di saluran TV 1, saluran TV 2, saluran sukan, saluran berita. Semua ada kat situ secara percuma je kan. Dan juga kepada koma yang belum lagi ikuti kami di media sosial Vera FM, jangan lupa untuk ikuti di sana. Ada info-info terkini yang kami kongsikan. Jangan lupa untuk like dan juga share. Jadi kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya kita ada daripada Kak Ita Chot daripada Botani, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan UK, Seksa katanya, dengan ucapan selamat malam, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya Botani malam ni cuaca cantik aja, alhamdulillah. Dia kata lagu ni untuk hiburan bersama grup-grup CJU, buat rakan-rakan FB dan juga buat semua yang mendengarkan Pen FM. Terima kasih. Kalau rasanya hari ni cuaca pun macam elok je, malam ni kan sejuk je, sebab tadi kebanyakan kawasan dekat Ipoh hujan, alhamdulillah kan. Jadi mungkin dekat Botani pun hujan tadi kan. Dan juga kita ada juga yang ini lagu permintaan daripada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor, katanya nak ucapkan selamat malam, nak dengarkan lagu daripada Diana Punca. Dia kata lagu ini nak ditujukan buat hiburan keluarga tersayang, warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Pera FM dan semua pendengar setia Pera FM, tak kira di mana jua koma berada. Katanya Pera FM untuk koma aja, tak mandang yang lain. Terima kasih. Juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemor, katanya hadir dengarkan radio Pera FM, nak kongsikan pula, dia kata nak kongsikan keadaan cuaca kat sini, katanya malam ni sejuk aja, hujan, kan saya dah kata hujan kan. Dia kata semoga dipermudahkan segala urusan, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang, katanya untuk hiburan hati sendiri, keluarga, warga kerja Pera FM. Terima kasih. Dan juga buat semua pendengar setia Pera FM, tak kira di mana jua koma berada, insyaAllah kita akan tunaikan lagi juga. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada siapa ni? Daripada Cici Ayam Kampung Pisang, katanya nak dengarkan lagu daripada Mawi dengan tajuknya Kian. Kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaan koma. Dan juga apa saya nak kongsi, saya dah lupa dah, tak apa, kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Mungkin ada yang dengarkan kami ketika ini ke tengah makan malam tu, selamat menjamu selera. Yang tengah memandu, selamat memandu. Kan yang tengah bekerja, selamat bekerja. Jadi semoga lagu-lagu yang kita siarkan ini berjaya menceriakan malam anda, menghiburkan malam koma, terutama yang tengah bekerja, supaya terus bersemangat untuk lakukan kerja koma, tak kira di mana jua koma berada. Okay, malam-malam kerja tetap kena kerja, sebab itu amanah kita. Okay, semoga semuanya dipermudahkan. Dan juga jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita di Pera FM untuk koma aja. Hai.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kan dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua.

Kenapa picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kiraan 10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan relax. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

akan hormati perasaan orang walaupun mungkin tidak penting bagi kita tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya Siti Nurhaliza untuk pendengar setia Perak FM untuk koma aja.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, kadang-kadang hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.53 minit malam. Baru aja tadi kita tunaikan lagu permintaan daripada Yub Imanong tadi. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Gravity Kasih di Rondo Mega. Dan juga lagu permintaan Ita katanya nak dengarkan lagu daripada Nikki Astria dengan lagunya Mengapa. Juga kita nak ucapkan selamat malam kepada Wan yang katanya dengarkan Perak FM. Tetap layan Perak FM di Klang katanya. Dan juga terima kasihlah kepada koma yang semua yang mendengarkan Perak FM. Antaranya kita ada juga Chu Intan, katanya tetap layan Perak FM di Sauk katanya. Nak ucapkan selamat malam kepada semua yang mengenali Chu Intan katanya. Dan juga sebentar saja nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke National FM, dan selepas tu macam biasa kita ada Zone Music Tanpa Henti, di mana kita akan siarkan lagu-lagu terbaik khas untuk anda semua tanpa henti dari jam 11.10 minit malam hingga 12.30 malam nanti. Yang pastinya kena terus kekal setia bersama dengan Perak FM untuk koma aja.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

Sonar FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang, lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat, destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Biasa di hati geng buruh hantu, kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali. Siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan. Sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je, kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu, tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Ahmad Yes kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semua

Akan di bumi.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebesalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai yang akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau. Bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara mungkin berpula. Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula kan. Sebab tu kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira teman ke anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Live the Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya tak sebut ni, Sophie. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizude, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni_Aziz, saya menjawab Niza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ni habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

Nasra FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 4 pagi dah, dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Ya, buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: aku kan mana dia?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Yang terhangat di pasaran, KRU Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata FOMO, fear of missing out, kan. Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu, kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu, kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun, cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke, ambil berat lah sikit, kan. Sekali-sekala belanja makan ke, terus rasa macam layanan kelas pertama, kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sana FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2022.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Ni Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid, nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni, saya ke sebuah klinik, dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun, dia kata tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza, dia kata kat Singapura, jiran kita, neighbor kita sebelah je. Nak solat susah dia kata. Macam kita ni, pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid surau, shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja, tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai. Cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentah sejadah, solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahu Akbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada tiga peringkat. Kemudian bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah. Supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama. Walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat masjid kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak boleh bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya, Nabi ajar, berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

itu dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah tak takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam, berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak, ada yang cukup roti dengan kopi, ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tak sempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Daul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kita lah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Para FM Yuk Yung sekalian yang sudah pun mula mengikuti Para FM ketika ini, mula bersiaran jam 6 pagi ini. Jadi sebelum kita mulakan apa-apa pagi ini, kita doakan semoga hari ini hari kita dipermudahkan dan apa yang kita risaukan ditenangkan, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dilancarkan dan semoga ada satu perkara baik yang menanti kita hari ini. Jadi saya Aida Sezali akan menemani Koma untuk ruangan Gegar Pagi siaran hari ini 4 September 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijri sehingga jam 10 pagi nanti. Dan sekali lagi ada kongsikan info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar tadi tepat jam 6.2 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya juga syuruk adalah pada jam 7.7 minit pagi. Jadi kita teruskan siaran kita pagi ini dengan perkongsian ilmu Nidaul Islam bertajuk Sabar Tidak Mudah. Teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Para FM, semestinya ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.
1: Nidaul Islam, kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran.
3: Ramai orang pergi kerja tak pasang niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat sangat penting. Ketiganya of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: dari kami
1: Intim,
0: setia bersama
1: Perak FM.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
3: Era FM, hiburan berinformasi.

selamat pagi Yop Yong Gegor Pagi bertemankan saya Aida Sezali ketika ini sehingga jam 10 pagi nanti. Aida nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar di WhatsApp Perak FM. Terima kasih koma seawal jam 6 pagi dah menemani Aida. Tapi ada yang lagi awal, Cok Ali dari Taman Seri Arah Parit Perak menemani Aida seawal 3 pagi lagi. Salam subuh juga salam Jumaat diucapkan buat semua pendengar setia Perak FM. Juga Zaifuzil mengirimkan doa kepada semua pendengar setia Perak FM dengan doanya, Ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Pemudah berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, Ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga Haji Syarudin dari Taman Keledang Jaya mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Perak FM di pagi Jumaat yang mulia lagi barakah ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat, insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ami Roti Canai Warung Manjoy di Kampung Manjoy mengucapkan dan mendoakan semoga Allah permudahkan segala urusan kita hari ini. Amin. Amin. Ini juga ucapan dari Mus Otaigeri. Assalamualaikum DJ kegemaranku. Waalaikumsalam. Sentiasa bersama katanya. Ucapan kepada pemandu lori, bas, kereta serta mutu motor ya. Berhati-hati di jalan raya tu. Terima kasih kerana sampaikan ucapanku. Juga bersama dengan Aida pagi ini, Mama Fifi dengan ucapan salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar setia Perak FM. dah tersedu-sedu dah saya di sini. Rakan-rakan di EM, rakan-rakan batch 7882 SMMS dan grup CJU. Semoga hari ini kita semua diberikan kesihatan yang baik, juga dipermudahkan urusan selalu. Amin, amin. Perak FM untuk koma aja. Yang Marhamah juga menemani Aida pagi ini dengan ucapan salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga sentiasa sihat, ceria, dimudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang mewah, juga yang paling penting dirahmati Allah selalu. Amin. Yong Marhamah kita kongsikan gambarnya ke Pavilion Perak di Maib Sedang Maha untuk tahun 2026 ini. Bukan main seronok lagi ya Yong kita. Kongsikan lagi apa yang menarik untuk boleh lagi ajak pendengar kita yang lain untuk sama-sama memeriahkan Maha 2026 dan singgah ke Pavilion Perak. Katanya hari Rabu hari tu pergi ke Maha. Hari ni rojalah bagi peluang orang lain juga nak bercuti, katanya seperti dengan cuti sekolah minggu ini kan. Kongsikan juga apa aktiviti koma seperti dengan cuti sekolah ini selain daripada Yong Marhamah kita yang ke Maha. Kalau koma ada lagi yang mana ke Maha juga, boleh kongsikan, ataupun ada aktiviti lain yang mungkin boleh dijadikan orang kata rujukan lah. Mana tahu kan ada yang sedang mendengarkan PRFM ketika ini mencari idea apa aktiviti untuk diluang kan sempena cuti sekolah ini. Jom kongsikan sama-sama dengan Aida di 0102007055. Sebentar nanti tepat jam 7 pagi kita akan ikuti berita utama juga hari ini dalam sejarah. Jadi korang kena terus dengan KPR FM. Ada hiburan, ada informasi untuk korang.

0: keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liability sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah diperdingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum semua ini memerlukan wang dan tabung haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Muhammad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada jemaah menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga sempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thailand.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menaras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. 3 lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. 9 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 2 daripadanya di Sabah.
6: Berbeza bangsa dan budaya.

Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akiyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah, semoga Malaysia dalam keadaan aman, Malaysia dalam keadaan makmur.

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas.

0: Gegar pagi 4 September hari ini bertemankan saya Aida Sezali. Berhati-hati buat kamu yang sedang berada dalam pemanduan ketika ini dan selamat menjamu selera buat kamu yang sedang ambil sarapan ketika ini sambil mendengarkan Pet FM. Terima kasih banyak-banyak dan sekarang ini kita nak bersama-sama ikuti cuaca di Perak.
1: Cuaca di Perak.
0: Dan bersama Aida pagi ini, Puan Munirah, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang untuk kita ikuti cuaca di Perak ketika ini. Assalamualaikum, Puan. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, Puan Munirah. Ya. Silakan, Puan, untuk laporan berkenaan cuaca di Perak hari ini.
2: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Munirah Razak, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth. Akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi di Perak, Jumaat 4 September 2006. Untuk maklumat, magnesium yang melakukan amal ribut petik dari kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa hingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan air kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian hingga 3.5 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi, cuaca dijangkakan hujan di kawasan pantai. Pada sebelah petang pula, hujan berbuat petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan jangka boleh berlautan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sosial rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Dan saja itu cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agromakanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Sedang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.

0: lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengok ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma yang tu.
3: Hey, hey, hey, DJ anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong. Selamat pagi juga dia ucapkan buat Taufik Apek Hujur Rintis yang menghantarkan kiriman dan ucapan di ruangan WhatsApp Para FM buat penduduk kampung Hujur Rintis, juga untuk Kak Aziz Rozia, Kak Ita Chot, Abang Boboy, dan juga buat DJ Aida. Semoga ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Katanya saya dalam perjalanan nak pergi berniaga di Pasar Pagi Sungai Ranggam. Semoga jualan saya habis semua. Amin. Semoga laku keras hari ini jualannya. Hashim, Wang Batas Raja mengucapkan Assalamualaikum DJ Aida, suara ceria. Salam ingatan semua sahabat pendengar Pera FM di mana juga hari ini bercadang katanya nak bertemu kaum keluarga terdekat untuk mengeratkan silaturahim. InsyaAllah. Mona Rahim juga hadir, katanya tengah buat apa tu. Salam menjemaat buat family tersayang, warga kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat Pera FM, tak kira di mana je kamu berada. Semoga dimakbulkan dan segala doa, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada di dalam lindungan Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Layan Gegar Pagi katanya sambil buat karipap ayam tempahan dari customer. Sedapnya. Nak sikit juga bersama dengan Aida pagi ini. Cik Timah dari Fairpark Ipoh, cuaca dekat sini baik katanya. Semoga semuanya sihat. Semoga DJ kita sentiasa sihat katanya. Makcik tengah buat kulit popiah untuk berniaga tengah hari nanti di My Kiosk Meru Raya. Nanti kamu bolehlah singgah-singgah ke kios Cik Timah kita ni ya. Kulit popiah memang sedap tu kalau kita rata-rata depan TV sambil-sambil buat kerja ke sambil-sambil memandu pun boleh lah, asalkan boleh hilangkan mengantuk koma. Kunyah-kunyah lah kulit popiah, sedap tu, rangup-rangup. Makcik nak sampai ke ucapan selamat pagi pada Kak Long Senah, Umi Syuhada dan juga buat Ina Gunung yang berada di kampung Sungai Ular Baganda tu. Pada Ina Gunung, selamat berniaga popiah petang ni dan semoga dimurahkan rezekinya. Tak lupa juga salam Jumaat yang barokah kepada semua orang-orang Perak. Manta Syau dari Bercam juga nak ucapkan selamat pagi dan salam Jumaat penghulu segala hari buat semua warga kerja Radio Perak FM. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah selalu. On the way to work, itu perkongsian daripada Yong Marhamah kita. Berhati-hati Yong, semoga ada keberkatan dalam pencarian rezeki kita hari ini. Juga Syarul nak ucapkan selamat pagi Jumaat Taiping, awal pagi tadi hujan katanya, dan rutin setiap pagi Jumaat Syarul katanya menziarahi kubur arwah ibu. Jangan lupa untuk kita mendoakan ibu dan bapa kita, mana yang sudah pergi mahupun masih lagi bersama kita, sentiasa mengiringi mereka dengan doa-doa dari kita, anak-anak mereka. Jadi terus kekal dengan KPR FM. Kalau kamu ada ucapan lagi, hantarkan saja di 0102007055. Kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya dari Alif Sattar, Cukup Indah. Nanti ada kongsikan utama di akhbar.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Yok Yong. Dan sekarang ini ada nak kongsikan utama di akhbar
1: di Pera FM. Utama di akhbar hari ini.
0: Baik, antara tajuk utama di akhbar yang boleh kita ikuti dan boleh koma juga dapatkan menerusi naskah-naskah berhampiran koma di mana berkenaan dengan Smart ke Nepal. Esok untuk bantu operasi SAR, 25 waris mangsa sudah beri sampel DNA. Anggota tentera Nepal meneruskan operasi mencari dan menyelamat di luar terowong berhampiran projek jana kuasa hidro bagi mengesan mangsa tragedi banjir dahsyat yang melanda Nepal pada 26 Ogos lalu. Juga ini berkenaan dengan RCI Tabung Haji di mana Madinah mahu bawa pembantu. Pengerusi Lembaga Tabung Haji Tan Sri Rashid Hussein menegaskan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad sudah disepina untuk hadir pada prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji pada 3 Jun 2022. Namun permintaannya untuk hadir bersama Timbalan Pengarah Audit Kewangan Dr. Mona Osman ditolak kerana prosiding menetapkan setiap saksi diperiksa secara individu. Saya tak pernah minta bawa teman, Dr. Madinah sebaliknya mendakwa kenyataan dibuat Rashid berhubung isu kehadirannya pada prosiding RCI Tabung Haji adalah tidak tepat kerana beliau tidak pernah meminta masuk bilik prosiding bersama Dr. Mona. Sebaliknya, hanya bersamanya di luar bilik prosiding untuk bersiap sedia jika maklumat teknikal tambahan diperlukan berhubung isu tabung haji. Lagi berkenaan dengan topik utama, tajuk utama di akhbar yang boleh kita ikuti dan ada kongsikan kepada pendengar Pera FM berkenaan dengan nilai pasaran tinggi jadi pendorong 4 kenderaan idaman pencuri. Kereta seperti Toyota Hilux, Fortuner, Alphard dan Velfire menjadi antara sasaran sindiket curi kenderaan berikutan permintaan serta nilai pasaran yang tinggi. Namun motosikal kekal sebagai kategori paling kerap dicuri dengan 24,873 kes direkodkan dari 2024 hingga Julai 2026 berbanding 7,594 kereta. Dan boleh juga koma ikuti dan dapatkan naskah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya modus operandi terkini sindiket mencuri kenderaan ini, antaranya hanya dengan 4 langkah sahaja modus operandinya seperti kenal pasti sasaran, pemerhatian, persediaan, akses dan lari. Mudah sahaja sebenarnya mereka ini ingin mencuri kenderaan kita. Jadi kita sebagai pemilik kenderaan perlu sentiasa berhati-hati, ambil langkah berjaga-jaga supaya sindiket ini dapat dihentikan. Dan juga ada boleh kongsikan kategori kenderaan paling kerap menjadi sasaran di mana motosikal menjadi sasaran utama paling tinggi diikuti oleh kereta, iaitu kedua tertinggi. Corak kecurian bergantung kepada permintaan pasaran, nilai kenderaan dan permintaan terhadap alat ganti tertentu. Lokasi dan juga kawasan hotspot kecurian di mana lokasi paling kerap berlaku kecurian adalah di kawasan kediaman, juga premis perniagaan seperti kedai, pasaraya dan juga kawasan komersial. Kawasan perindustrian seperti kawasan kilang dan perusahaan juga risiko lebih tinggi di mana di kawasan yang kurang kawalan keselamatan seperti tiada CCTV ataupun kurang pencahayaan dan juga di kawasan yang terpencil. Itu antara kategori dan juga lokasi kawasan yang hotspot berlaku kecurian kenderaan ini. Dan juga topik-topik lain utama di akhbar yang boleh kita ikuti, ini antara topik yang menyentuh hatilah di mana suami hilang di Nepal, ulang tahun ke-10 perkahwinan dalam penantian. Abang patut balik hari ini. Abang dah janji nak bawa balik hadiah anniversary. Demikian luahan penuh sebab Hani Osman, isteri pegawai bom berkanan 2 Muhammad Fakhrul Munir Muhammad Isa atau lebih dikenali sebagai Loi, yang masih hilang selepas bencana banjir dan tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal Tibet. Dan juga kalau ada boleh kongsikan berita sukan, Ini berkenaan dengan hanya dua calon rebut kerusi Presiden FAM. Perebutan kerusi nombor satu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM semakin hangat apabila Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Dato' Seri Syahrir Mohtar disahkan bertembung bagi jawatan Presiden FAM bagi untuk baki penggal 2025 hingga 2029. Itu antara topik-topik utama, tajuk-tajuk utama di akhbar yang boleh Aida kongsikan. Dan untuk maklumat lanjut dan perkembangan lanjut, boleh kamu dapatkan naskah berhampiran koma. Terus kekal dengan Kabar FM. Sementara nanti 8 pagi kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Zulika Zainuddin. Untuk kamu aja.